Well, nomor 2 Liodra dengan malu-malu tapi nyaman. Emang benar sih kata orang nomor 2 ya, yang spesial akan kalah sama yang dekat dan bikin nyaman. Jadi semangatlah buat para pejuang LDR ya. Gak bermaksud loh, cuman kalau kata orang begitu. Tapi ya saya sedikit setuju sih. Tapi tenang aja guys, kunci dari kesetiaan itu adalah kunci kebahagiaan adalah kesetiaan. Wah, jadi dua-duanya udah impas ya. Yang lagi sarapan mana nih suaranya? Aduh, sarapan apa nih pagi hari? Pagi-pagi udah naskun aja nih. Gak sayang apa tuh lambung? Nah, janganlah. Saya bukan dokter ya. Jadi kalau Anda mau sarapan apa aja silahkan, selama itu baik untuk kamu, dan kalaupun berbayar ya kan duit sampean ya, saya nggak bisa bikin apa-apa juga deh. Jadi silakan, selamat sarapan buat kamu semuanya. Kalau di Gorontalo sendiri tuh memang sudah kelihatan kalau atau sudah termapping dengan baik ya tempat-tempat sarapan apple. Ya biasanya di mana nih nama pertigaan JDS kanan itu ke arah Panjaitan. Nah, di sebelahnya lurus dikit sebelah kiri itu ada tempat bubur ayam yang setiap pagi ya relatif ramai ya. Sama di Ajama juga tuh. Wah, itu juga DP bubur banyak sekali yang minat gitu nomor 2 ya. Bahkan dulu, nah kalau sekarang kan setauku sudah di stok banyak gitu guys. Jadi ya udah gak takut kehabisan lagi. Kalau dulu awal-awal, wih, itu berburu kayak mau war tiket BTS ya. Pokoknya telat dikit, siangan dikit, habis. Itu kalau bubur. Kalau nasi kuning, nasi kuning itu banyak sekali sih. Bahkan di emperan jalan sudah banyak yang jualan juga. Gudeg juga begitu. Kalau gudeg aku pernah coba yang di Taruna sana, enak sih, tapi ya gitulah. Leher Gorontalo utih. Jadi kadang suka gitulah. Tapi enak sih, enak. Tapi kalau bini aku waktu ada makan di situ dia bilang ya memang kayak bukan seleranya karena leher Gorontalo gak siang ya. Kalau saya apa aja disikat sih. Kalau nasi kuning banyak nasi kuning yang rekom. Aku punya satu nasi kuning yang menurutku nasi kuning best ever lah. Versiku ya. Ada di arah SMP 2 situ lah. You know what I mean. Pokoknya kalau mau yang tahu, aduh itu salah satu nomor 1 di list nasi kuningku sih. Ya kalau berbeda sama Maitua, kalau Maitua justru kurang di situ katanya. Kalau aku justru yang paling number one lah. Alright, masih ngomongin soal nasi kuning. Coba nasi kuning sarapan ya. Mana nih yang lagi sarapan? Sarapan apa ini? Yang ringan-ringan barangkali, atau tidak perlu beli di rumah atau masak sendiri juga ya sabi lah. Hitung-hitung in this economy ya kan. Jadi semangat buat semuanya. Oh iya, hari Sabtu. Wah, ini hari dimana di Andalas itu juga lagi ramai sekali ya. Itu pasar Sabtu nomor 2. Mana yang sekarang lagi di jalan mau ke pasar Sabtu? Kalau Rian sarankan sih
jangan lupa bawa masker ya guys ya. Ya, mengingat di sana memang cukup padat, crowded, terus udah gitu DP apa namanya? DP permukaan kan tanah tuh. Nah, mengingat juga lagi musim kemarau, tentunya bak abu sekali. Jadi baiknya pakai masker nomor 2. Jadi jangan lupa maskernya ya. Sama jangan lupa pantengin terus Pro 2 FM karena kamu sekarang lagi ditanyain kalau kamu biasanya sarapan apa nomor 2. Yuk kasih tau Rian pagi hari ini sampai nanti jam 9, jadi kurang lebih sejam atau kurang dari sejam lagi. Kamu bisa gabung di WhatsApp kita 0811 43 000 22. Juga di Instagram @pro2_gorontalo.

0: apalagi lampu merah. Gila kan? Ini sih bahaya banget.
1: Aduh, bener banget. Tuh kan udah jelas-jelas lampu merah. Gimana sih orang bisa ngelawan rambu lalu lintas? Gak mikir tuh keselamatannya.
0: Iya, bayangin kalau misalnya ada kendaraan lain dari arah berlawanan. Bisa jadi tabrakan. Orang-orang gak sadar apa kalau lampu merah itu untuk keselamatan kita semua.
1: Makanya ya, lampu merah itu bukan saran loh, itu perintah. Jadi kita semua itu bisa aman di jalan. Gak ada yang mau kan tiba-tiba ditabrak cuma gak sabar.
0: Betul, mending nunggu beberapa detik daripada nunggu lama di rumah sakit kan ya. Lagian, kalau nunggu lampu hijau, kita bisa main game dulu di HP.
1: Iya kan, lumayan sambil nunggu lampu hijau bisa level up. Tapi jangan level up di rumah sakit ya.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

guys, kita ke Fresh Music Only lagi. Waktunya untuk Fresh Music Only mancanegara. Dari yang pertama singlenya Baby G with Fallen Angel.

0: Ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, tempat anak-anak belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sayangnya, masih ada kasus di mana kekerasan hadir, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bergandeng tangan. Menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Karena hanya dengan itu, kita bisa menumbuhkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berjiwa besar, penuh empati, dan siap membawa perubahan positif bagi dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo? Iya, yeah. Banyak loh buku-buku yang ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikan lah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
2: Orang Miskin Terlalu Dilarang Sakit, bukan?
1: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
2: Iya.
1: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
2: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh. Ketika saya kan cenderung orangnya ingin memberi mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan.
2: Nah,
1: ya jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi ya, referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi motto saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
2: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain, caranya gimana? Coba.
2: Oke lah.
1: Nah itu gitu. makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
3: Sip. Setuju.
2: Oke.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya.
2: Komunitas
1: literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak. Okay. Tinggal bagaimana apa ya mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
2: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
2: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Dari jam 6.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: kue, ada teman-teman, dan tentu aja ada balon.
1: Makasih, Meme. Ani mana? Kok nggak kelihatan? Perasaan tadi di sini deh. Kemana tuh anak?
0: Itu dia, lagi sembunyi di bawah meja. Dia takut sama balon.
1: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Lah, apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, gengs. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu, pasti nggak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu, Mei, kamu takut nggak sama balon?
0: Oh, tidak dong.

Jadikan yang kedua. Emang ada. Aduh, kalau ada pun, wah itu mah angel hurts ya, hati malaikat Anda sayang. Sejauh ini sih saya belum pernah mendapatkan yang demikian ya. Alright guys, sudah mau jam 9 pagi hari ini. Kita sudah ngobrolin soal sarapan tadi. Dan Blue atau In Blue sudah kasih tahu juga katanya tadi bubur ayam. Yang lain mungkin sudah menjawabnya dalam hati aja ya, gak apa-apa. Pokoknya yang penting kamu tetap dengerin Pro 2 FM, kita udah senang pakai banget itu tuh Pro 2. Oh ya, kita juga sebelum ke jam 9, kita mau ngingetin juga nih buat Pro 2 yang punya suara emas, suara bintang. Nah, mungkin ini saatnya kamu untuk membuktikan bakat menyanyimu di panggung bergengsi Bintang Radio Indonesia bersama RRI Gorontalo Pro 2. Nah, jadi kalau kamu punya bakat, minat, dan juga kepercayaan diri atas panggung dan siap menunjukkan kemampuan terbaiknya, nah, inilah waktunya teman Pro 2. Kamu bisa daftarkan segera lewat kontak person Panitia Bintang Radio. Ada Fanny di 08219955 6431, atau juga bisa lewat Indah di 08524294 1982. Jadi kamu saatnya untuk mendaftarkan diri, dan mungkin bintang berikutnya itu adalah kamu Tomoro 2. Nah, biar lebih lengkap lagi nih informasinya Tomoro 2 ya. Kalau tadi kan kita hanya ya ibaratnya hanya di permukaan sajalah. Yuk kita selami informasi terkait Bintang Radio Indonesia 2026 di Bincang Santai yang juga akan live dari Pro 2 FM Gorontalo Tomoro 2. Yaitu Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi Indonesia. Dan speakers yang juga nanti akan bersama di Bincang Santai itu ada Feni Mohi selaku Wakil Ketua Panitia Bintang Radio Indonesia RRI Gorontalo 2026. Kemudian juga ada juara 2 Bintang Radio Tingkat Nasional di tahun 2025, Hifni Zaidan. Juga ada Muhammad Ridoni Jafar yang juga saat itu juara 2 Bintang Radio Tingkat Nasional 2023 perwakilan Gorontalo guys. Jadi Hifni dan juga Doni ini akan membersamai kita di Bincang Santai, dan sama-sama juga perwakilan dari Provinsi Gorontalo atau dari RRI Gorontalo. Makanya jangan mana-mana, pentingin terus Pro 2 FM kalau kamu tertarik untuk ikutan Bintang Radio 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: teman Produa, kita bergabung dengan studio RRI Net LPP RRI Gorontalo untuk mengikuti bincang santai bersama host Bakri Potabuga.
1: Website kami di www.rri.co.id dan saat ini kita sedang live juga di channel YouTube RRI Gorontalo, kita sedang live ya. Baik, dan pendengar dan juga pemirsa, sekali lagi selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan tentunya senang sekali kita bisa hadir kembali. Dan pagi ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang dekat dengan dunia anak muda, khususnya mereka yang punya hobi, bakat, dan juga cita-cita di dunia tarik suara ya. Dan pasti kalau bicara soal penyanyi, mungkin banyak dari kita juga yang berpikir, wah suaranya bagus ya, pantas jadi penyanyi gitu ya. Tapi ternyata peringat perjalanan seorang penyanyi tidak sesederhana itu. Ada latihan, ada rasa gugup juga, ada kritik, ada proses belajar, bahkan ada saat-saat ketika seseorang mungkin bertanya dalam hati, saya bisa nggak bersaing dengan orang lain begitu ya. Dan yang pasti pendengar dan juga pemirsa, dari sinilah menariknya perjalanan bintang radio. Dan pagi ini kita tidak hanya akan membicarakan soal lomba bernyanyi atau soal lomba menyanyi, tetapi juga cerita di balik panggung, perjuangan para peserta, pengalaman menjadi juara, sampai peluang yang bisa didapatkan setelah mengikuti bintang radio begitu ya. Dan yang lebih menarik lagi, pagi ini kita akan ditemani oleh dua sosok yang sudah merasakan langsung bagaimana perjuangan di panggung bintang radio, serta satu orang yang berada di balik penyelenggara bintang radio di Gorontalo khususnya ya. Baik, jadi buat peringar dan juga pemirsa dan juga sahabat budaya yang punya cita-cita menjadi penyanyi, atau mungkin punya anak, adik, teman, saudara, atau tetangga yang punya suara bagus, yang suka nyanyi, bahkan siapapun itu, nah obrolan pagi ini jangan sampai dilewatkan ya. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu, ada Muhammad Ridoni Jafar yang merupakan juara 2 Bintang Radio Indonesia 2023 tingkat nasional. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Wah, luar biasa ya. Kabarnya baik ya?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Baik, kemudian ada Hifni Zaidan yang merupakan juara 2 Bintang Radio Indonesia tingkat nasional tahun 2025 via Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi, Hifni.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Oke, baik. Dan juga yang satunya itu nggak kalah penting, yaitu Kak Feni Mohi yang merupakan Wakil Ketua Panitia Bintang Radio Indonesia RRI Gorontalo 2026. Selamat pagi, Kak.
4: Selamat pagi, Kakak Bakri. Semangat okay. Pagi.
1: Kalau Kak Feni mungkin sudah tidak asing lagi di telinganya pendengar begitu ya.
4: Makanya tidak perlu lewatin ya, tidak usah gambarnya saja ya.
1: Ya, baik, jadi mereka bertiga nanti insya Allah akan bersama-sama di Bincang Santai yang akan memberikan apa ya, informasi, terus pengalaman, dan juga proses pendaftarannya seperti apa begitu ya. Baik, peringat dan juga pemirsa, tentunya kalau bicara soal Bintang Radio ini kembali hadir pada tahun 2026 dengan semangat baru melalui tema Suaramu Menginspirasi Indonesia dan ajang pencarian bakat menyanyi tertua di Indonesia yang telah diselenggarakan sejak tahun 1951 ini bukan sekedar kompetisi vokal, tetapi juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan potensi, membangun kepercayaan diri, serta menginspirasi masyarakat melalui karya dan suara terbaik mereka ya. Nah, selama lebih dari 7 dekade, Bintang Radio telah melahirkan banyak talenta yang turut mewarnai industri musik Indonesia. Mengikuti Bintang Radio tentu bukan hanya soal memiliki suara yang indah, dibutuhkan persiapan yang matang, mental yang kuat, disiplin, serta kemauan untuk terus belajar dan juga berkembang. Jadi di balik setiap penampilan di atas panggung, ada proses panjang yang penuh latihan, evaluasi, dan juga perjuangan ya. Jadi gak heran pendengar kalau ajang ini menjadi bantu loncatan bagi banyak penyanyi untuk meraih prestasi yang lebih tinggi begitu ya. Jadi Bintang Radio pendengar bukan hanya kompetisi menyanyi, tetapi juga ruang pembentukan karakter, mental, dan kepercayaan diri yang mampu membuka jalan bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi serta meraih cita-cita di dunia musik dan industri kreatif ya. Kalau begitu mungkin kita mulai dari orang yang sudah merasakan sendiri bagaimana perjalanan di Bintang Radio tahun 2023. Siapa lagi kalau bukan Ridoni, saya menyapanya Doni ya. Kalau teman-teman dan juga kita-kita yang ada di daerah ini mengenalnya, menyapanya dengan Doni. Berhasil begitu membawa nama Gorontalo dan keluar sebagai juara 2 Bintang Radio Indonesia di tahun 2023 dan tentunya ada cerita panjang ini sebelum sampai pada pencapaian tersebut. Apa yang pertama kali membuat Doni tertarik mengikuti Bintang Radio hingga akhirnya mewakili Gorontalo pada tahun 2023?
2: Oke, izin gak ya? Iya. Awalnya Bintang Radio ini saya lihat seperti lomba yang sangat luar biasa ya. Awalnya saya sudah mengikuti Bintang Radio ini dari tahun 2017 sampai akhirnya berhasil mewakili RRI Gorontalo ke tingkat nasional di tahun 2023. Nah, yang membuat saya tertarik dengan Bintang Radio Indonesia ini salah satunya adalah melahirkan beberapa penyanyi-penyanyi hebat yang sangat luar biasa. Makanya saya kepingin juga seperti itu. Contohnya seperti almarhumah Titi Puspa, itu kan alumni-alumni Bintang Radio ya yang sangat luar biasa. Ada banyak lagi penyanyi-penyanyi hebat. Jadi awal mula tertarik mengikuti Bintang Radio itu seperti itu.
1: Oke. Iya baik. Kadang seseorang yang punya bakat tetapi masih muncul rasa tidak percaya diri begitu. Kita ketika harus berhadapan dengan peserta lain yang juga memiliki kemampuan luar biasa. Nah, sebelum mengikuti kompetisi, apakah pernah merasa kemampuan Doni kayak mampu nggak bersaing dengan teman-teman yang lain begitu?
2: Oke, kalau untuk kemampuan itu sebenarnya kita kembalikan ke diri kita masing-masing lagi ya. Kalau kita positif berpikirnya pasti kita bisa meraih hasil yang terbaik dalam setiap penampilan, baik itu di lomba apapun, terutama pada Bintang Radio ini. Kalau masalah kemampuan atau mental itu sebenarnya dua hal yang berbeda tapi sangat dibutuhkan untuk meraih semua kesuksesan dalam dunia tarik suara ini. Sebenarnya kalau di Bintang Radio ini kan seperti kita lihat kan banyak sekali penyanyi-penyanyi yang sangat luar biasa ya. Apalagi setelah kita berlomba di tingkat nasional itu sudah bermacam-macam jenis suara, bermacam-macam timbre suara yang ada di sana. Jadi kembali lagi pada kita, apakah kita punya niat ya, kita punya berniat ingin mendapatkan sesuatu hal yang sangat kita butuhkan itu, terutama juara ya. Jadi kita harus berlatih dengan baik, harus memperkuat mental kita. Nah, itu sebenarnya sih. Jadi tergantung lagi kembali kepada masing-masing
1: pribadi. Dan kalau kita merasa oh kita punya kemampuan dengan itu, jadi yang harus kita tekankan bahwa kita harus berani begitu ya. Baik, tantangan terbesar yang dihadapi selama proses seleksi hingga berhasil menjadi juara itu apa saja?
2: Tantangan terbesar salah satunya adalah pemilihan lagu, paling inti itu. Jadi kan di dalam Bintang Radio ini kan awalnya kan memang dibuat beberapa list lagu, dikasih list lagu dan kita pilih salah satu lagu untuk menyanyikannya. Tetapi kalau kita berkaca lagi di tingkat semifinal, apalagi kan kalau masih di daerah ya, itu kan sudah harus menguasai semua lagu yang diberikan ya. Jadi karena sistemnya cabut lot, jadi kalau kita tidak hafal satu, blunder lagi ya. Jadi mending kalau mau ikut Bintang Radio itu awalnya kita harus mempersiapkan semua lagu yang sudah diberikan itu di list lagu itu. Kita hafal yang ngulik lah, minimal ngulik dulu ya.
1: Gitu sih. Memang agak-agak jadi tantangan yang sangat
2: luar biasa
1: juga gitu ya. Dan, jadi kalau salah misalnya ketika cabut lo terus ambil lagu yang memang tidak dikuasai itu juga jadi tantangan.
2: Kalau mental kan kita kembali ke diri masing-masing betul. Kalau tantangan yang diberikan itu seperti itu. Karena di nasional juga beberapa teman-teman waktu saya flashback lagi ya ke 2023 di tingkat nasional itu paling banyak ya tidak siap dengan lagu-lagu yang lain karena harapannya cuman 2-3 lagu dalam list itu kan diberikan sampai 5-6 lagu kalau nggak salah waktu itu. Jadi seharusnya lebih baik hafal 66-nya.
1: Oke. Okay. Iya, baik, kalau tadi kita mendengar dan juga menyaksikan pengalaman Ridho Doni gitu yang tadi sudah disampaikan juga di tahun 2023, sekarang kita bergeser ke sosok yang juga berhasil membawa nama Gorontalo di tingkat nasional tahun 2025, siapa lagi kalau bukan Hifni Zaidan. Jadi si Hifni Zaidan ini berhasil menjadi juara dua bintang radio Indonesia di tahun 2025. Dan tentu ini ada proses juga dan alasan tersendiri sampai akhirnya memilih bintang radio sebagai bagian dari perjalanan bermusiknya. Nah Hifni, boleh sampaikan ke pendengar dan juga pemirsa, ini mengapa memilih bintang radio sebagai salah satu jalan untuk mengembangkan bakat bernyanyi ini Hifni?
3: Oke, kalau dari aku sendiri, aku tuh dari 2018 sudah bintang radio Kak. Jadi udah pengen banget ikut bintang radio, cuman belum ada kesempatan. Jadi setiap kali ada event bintang radio, aku tuh selalu ketinggalan info. Jadi aku selalu melihat teman-teman waktu bertanding di nasional, terus kok aku ketinggalan info seleksi daerah ya gitu. Nah sampai akhirnya tahun 2023 aku melihat pendaftarannya, cuman jadwalnya selalu nggak pas sama aku. Jadi nanti di tahun 2025 aku baru punya kesempatan buat ikut. Jadi tahun 2025 tuh pertama kali aku ikut.
1: Oke. Baik, kalau mendengar info, kalau ketinggalan informasi dari di daerah itu kayaknya bukan ketinggalan tapi belum rezeki aja kali ya.
3: Iya benar. Jadi okay. Harusnya aku memantau sosmednya RRI Kak. Coba aku iri waktu itu belum follow.
1: Oke, ya baik. Sebelum berdiri di atas panggung dan tampil di hadapan juri, tentu ada persiapan-persiapan yang tidak sebentar begitu. Nah, boleh sampaikan ke pendengar dan juga pemirsa, mungkin ada adik-adik yang saat ini mau persiapan diri untuk ikutan Bintang Radio 2026, ini bagaimana proses persiapan menuju Bintang Radio Indonesia 2025?
3: Nah, jadi buat adik-adik semua yang mau ikut Bintang Radio 2026, harus latihan dan harus cari referensi sebanyak mungkin sih. Karena di tahun lalu, aku hampir tiap hari Kak, jadi ya weekend aku selalu lihat video-video penampilan Bintang Radio dari 2023, dari 2024, pokoknya setiap hari aku lihat di mana keunggulan peserta-peserta yang menjadi juara gitu, supaya aku bisa tahu nih, oh bintang radio itu ternyata mencari juara-juaranya yang seperti ini gitu.
1: Oke, jadi mungkin seperti itu persiapan-persiapan Hifni gitu ya di tahun 2025. Jadi ini bakal jadi perhatian buat adik-adik di tahun 2026 untuk bintang radio 2026 gitu ya. Banyak orang yang mungkin melihat seorang juara hanya berhasil seorang juara hanya dari hasil akhirnya begitu, padahal kemampuan seorang penyanyi ini tentu tidak hanya ditentukan oleh bakat. Nah kalau menurut Hifni, apakah faktor bakat saja cukup untuk menjadi juara?
3: Betul, jadi faktor bakat belum cukup Kak untuk menjadi juara satu, karena teman-teman saya itu banyak sekali yang suaranya, ya saya yakin banyak sekali di luar sana yang suaranya lebih bagus dari saya. Cuma memang ada faktor rezeki, karena bisa dibilang tahun lalu itu kayak jalan saya tuh diberi mulus gitu Kak. Jadi kayak mulus banget. Tiba-tiba saya masuk ke jadi juara radio, jadi juara bintang radio Gorontalo. Kemudian saya maju ke nasional, itu kayak mulus banget. Jadi kemarin tuh aku doanya cuma satu Kak. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang juara satir langsung ke nasional, tahun lalu saya itu berdoa cuma semoga saya bisa lomba dan ketemu sama teman-teman di nasional gitu. Dan tahun lalu lucunya cuma lima besar yang ke nasional gitu, dan alhamdulillah saya bisa ke nasional.
1: Alhamdulillah, oke. Okay. Ya, baik. Setelah mendengar langsung pengalaman dari dua orang yang pernah menjadi juara, sekarang kita ingin mendengar lagi dari sisi penyelenggara. Bintang Radio tentunya sudah berlangsung selama puluhan tahun, tetapi sampai hari ini juga masih terus hadir dan memberi ruang bagi generasi muda ya. Saya ke Kak Feni ya, Feni yeah. Mohi yang merupakan Ketua Panitia Bintang Radio Era di Gorontalo tahun 2026. Ini Kak Feni, mengapa Bintang Radio ini masih relevan untuk generasi muda hingga saat ini?
4: Ini satu pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Pagi-pagi ditanya, mengapa?
2: Kalau sudah
4: mengapa ditanya, belum? Mengapa ya? Tapi bukan lagu Niki Astria ya. Jadi kalau ditanya, kenapa ayah, mengapa? Karena Bintang Radio ini masih tetap relevan ya.
1: Iya.
4: Karena bukan hanya kompetisi menyanyi, tapi juga wadah pembinaan talenta muda ya. Kalau di Bintang Radio, apalagi di era digital seperti sekarang ini ya, itu banyak anak muda itu memiliki kemampuan bernyanyi. Itu udah banyak ya.
1: Baik.
4: Namun mereka ini membutuhkan satu panggung, panggung yang kredibel untuk mengembangkan diri mereka ya. Supaya mereka punya tempat daripada nyanyi di sana, nyanyi di sini. Nah, di sini ada tempatnya untuk apa ya?
1: Mengembangkan
4: jadi wadah mereka untuk mengembangkan talenta mereka lewat Bintang Radio dan akan memberikan satu pengalaman berkompetisi secara profesional ya. Secara profesional sekaligus bisa membangun karakter, juga disiplin dan rasa percaya diri mereka di pemilihan Bintang Radio.
1: Oke, jadi tidak hanya bernyanyi tapi banyak hal yang perlu dipelajari juga begitu ya.
4: Banyak yang mereka bisa dapatkan.
1: Oke. Ya, baik, tahun ini Bintang Radio hadir dengan tema yang sangat menarik yaitu Suaramu Menginspirasi Indonesia. Nah, apa mungkin boleh sampaikan ke pendengaran juga pemirsa makna tema Suaramu Menginspirasi Indonesia pada penyelenggaraan tahun 2026 ini Kak Feni?
4: Iya, makna dengan tema Suaramu Menginspirasi Indonesia. Jadi untuk tahun 2026 ini tema ini mengajak generasi muda ya. Generasi muda itu untuk menyadari bahwa suara itu bukan sekedar kemampuan vokal. Jadi di sini juga merupakan media untuk menyampaikan pesan positif. Juga di situ ada harapannya, semangat, dan juga ada nilai-nilai kebangsaan. Karena di lagu itu kan ada lagu pop Indonesia, ada lagu daerah ya.
1: Okay.
4: Itu yang kami harapkan setiap peserta itu mampu menginspirasi masyarakat melalui karya, sikap, dan juga perjalanan mereka selama mengikuti Bintang Radio. Setidaknya kita punya penyanyi-penyanyi baru yang profesional yang nantinya itu bisa berkiprah di musik nasional maupun di internasional.
1: Oke, luar biasa ya. Kalau biasanya orang ngasih jempolnya 2, saya ngasihnya 4.
4: Empat
1: ya, dong.
4: Tidak 10.
1: Baik, kita akan jeda dan untuk Anda yang mau bertanya-tanya mungkin bukan bertanya-tanya tapi mau bertanya ya. Mau bertanya di line telepon boleh 082196648664, boleh via WhatsApp atau juga melalui live chat di YouTube RRI Gorontalo, kita sedang live. Jadi untuk Anda yang saat ini tengah mendengarkan kami di Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 yang ingin mendaftarkan diri untuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2026, sebentar nanti ada panitia dan juga kalau soal pengalaman ada Kak Doni dan juga Kak Ifni di sini yang bisa menjelaskan pengalaman mereka seperti apa ya. Kita akan jeda sesaat lagi, kami akan kembali, tetaplah bersama Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4.
5: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: yang juga juara 2 bintang radio Indonesia tingkat nasional di tahun 2025. Dan di sebelah saya juga ada Kak Feni Mohi yang merupakan wakil ketua panitia bintang radio Indonesia RRI Gorontalo tahun 2026 ya. Baik, di line telepon ada yang masuk, silakan 0821-9664-8664. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, ada Ibu Moce ya. Halo Ibu Moce, sudah tersambung Ibu Moce? Oke, nanti bisa bergabung lagi untuk Anda pendengar di line telepon 0821-9664-8664 yang mau menanyakan kegiatannya seperti apa, proses seleksinya bagaimana, atau minta trik atau tips dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Di sini ada Kak Doni dan juga Hifni yang mungkin boleh memberikan pengalaman-pengalaman mereka di tahun kemarin begitu ya, untuk ajang bintang radio. Baik, kalau kita melihat seorang juara berdiri di atas panggung, biasanya yang terlihat hanya beberapa menit penampilannya begitu ya, padahal ada proses panjang yang mungkin tidak terlihat oleh penonton ya. Saka Doni, sebenarnya proses seperti apa yang paling berat selama mengikuti bintang radio?
1: Proses paling berat selama mengikuti bintang radio. Jadi yang pertama saya bilang tadi, kita harus memperkuat mental dulu ya, yang pertama ya, karena segala jenis suara yang akan kita hadapi sebagai lawan-lawan kita nanti pada audisi ya. Nah, kemudian yang kedua itu kita harus hafal song list tadi yang sudah diberikan, karena kan sebelum seleksi kan sudah dibagikan song listnya. Betul. Jadi sudah mulai pelan-pelan untuk ngulik biar tidak kacau nanti kalau dapat lagu yang tidak kita pilih ya. Misalnya saya pilih lagu ini, ternyata yang pas hasil cabut lot dapat lagu lain. Nah, jadi kalau sudah hafal kan oke.
2: Berarti tegang juga ya.
1: Tegang juga sebenarnya. Memang harus tegang sebenarnya. Ya, kemudian yang ketiga, paling penting itu kita harus optimis dulu ya. Jangan lupa juga berdoa ya. Setiap penampilan itu kan pasti ya, saya percaya bahwa setiap penampilan itu bisa bagus, yang penting kita konsisten. Kita gugup bisa ya, tapi kalau sudah di panggung usahakan harus hilang, harus plong saja seperti itu ya. Karena kalau saya mungkin karena saya sering nyanyi juga, jadi setiap di panggung utama itu lebih ringan, rasa lebih ringan kalau nyanyi. Jadi tetap konsisten juga ya dalam latihan, karena ada beberapa lagu itu kan pasti tingkat kesulitannya berbeda-beda.
0: Butuh jadi, konsentrasi.
1: Iya, harus konsentrasi, jadi harus tetap latihan. Latihan itu penting, walaupun kita sudah hafal semuanya lagu, tetap diulik lagi, latihan lagi, agar perform nanti di tingkat daerah maupun di tingkat nasional nanti bisa lancar.
0: Oke, karena ya seperti yang dikatakan sama Doni tadi, walaupun memang kita sudah menguasai lagunya, tekniknya bagaimana, tapi ya ketika kita gugup, maka di atas panggung lain lagi ceritanya, lain gitu ya. Bisa buyar nanti ya. Oke, baik, dan untuk Anda pendengar juga pemirsa, sahabat budaya dimanapun Anda berada, ketika ingin mencari tahu atau kira-kira kategori lagunya untuk kategori pria dan wanita, ini lagu apa saja? Tadi juga salah satu lagu yang sudah kita dengarkan, itu lagunya Rizky Febian yang judulnya itu Alama, juga menjadi salah satu lagu kategori untuk pria. Dan untuk lengkapnya lagu kategori wanita juga bisa Anda cek langsung di website Bintang Radio, yaitu di https://bintangradio.rri.id. Jadi sekali lagi Anda bisa cek di website https://bintangradio.rri.id. Di situ sudah jelas untuk kategori pria dan wanita, sudah jelas untuk pemilihan lagunya begitu ya. Baik, lanjut saya kembali ke Doni. Ini apalagi ketika tampil di panggung nasional ya, rasa gugup dan juga tekanan tentu tidak bisa dihindari ya. Ini bagaimana cara menjaga mental ketika harus tampil di bawah tekanan dan ekspektasi yang tinggi ini, biar calon-calon bintang radio tahun ini juga bisa tahu untuk cara menghilangkannya itu bagaimana?
1: Oke, kalau untuk menghilangkan rasa gugup ya, biasanya paling utama itu mau apapun ya, jangankan bernyanyi, mau MC saja kalau baru pertama turun juga kan pasti gugupnya luar biasa. Nah, kalau saya cara menghilangkan

0: gugup itu seperti yang saya sering tekankan dalam penampilan apapun ya, baik itu di perform biasa, jadi di wedding singer, ataupun di perlombaan-perlombaan besar seperti Bintang Radio. Saya selalu optimisten dengan apa yang saya sudah latihan. Ya. Seperti kemarin itu saya dapat lagu yang sangat luar biasa, lagu Mengertilah Kasih ya, dari Afgan di tahun 2023. Lagu yang dibawakan oleh Ruth Sanaya, salah satu alumni juga ya, dari Bintang Radio ya. Di tahun-tahun berapa itu saya sudah lupa. Nah itu cara menghilangkannya itu seperti kita harus optimisme dengan apa yang kita sudah latihan. Dan yang kedua itu paling penting ya, kita harus punya niat ya, harus punya niat dulu paling utama. Karena kalau tidak bernyanyi hanya dengan asal-asalan atau langsung tampil tanpa ada persiapan, itu kacau pasti. Jadi harus berniat dulu ya, kita tujuan kita ikut Bintang Radio ini apa? Maksudnya untuk apa? Apakah untuk mengasah lagi cara bernyanyi kita dengan baik, atau ada tujuan tertentu untuk merasakan euforia di tingkat nasional itu seperti apa? Jadi kalau saya lebih ringan saja, yang pertama kalau untuk menghilangkan gugup sudah pasti harus yakin dengan apa yang kita sudah persiapkan. Itu saja. Dan kalau bisa buat pesan buat teman-teman yang akan mengikuti audisi nanti, tampillah dengan penampilan yang Anda sudah persiapkan. Tidak perlu mengikuti atau meniru mungkin artis-artis yang difavoritkan atau alumni-alumni Bintang Radio yang
1: jadilah dirimu sendiri.
0: Jadilah dirimu sendiri. Saya pernah ambil kutipan dari Bang Ari Lasso ya, salah satu penyanyi dewa ya. Dibilang jadilah dirimu sendiri tanpa harus gagal meniru orang lain. Gitu.
1: Okay, luar biasa. Okay. Nah sekarang kita kembali ke Hifni. Setiap kompetisi pasti punya satu atau beberapa momen yang paling membekas gitu, ketika terutama ketika harus tampil di panggung nasional. Nah Hifni, apa pengalaman paling menegangkan yang Hifni alami selama mengikuti Bintang Radio Indonesia?
2: Paling menegangkan tentunya pas pengumuman Kak. Jadi aku tuh deg-degan banget nungguin pengumuman. Selain itu yang menegangkan lagi adalah ketika mau tampil. Jadi pas mau tampil itu seperti apa ya, kita tuh diuji penampilan beberapa detik itu bagaimana kita menampilkan latihan kita selama ini gitu.
1: Okay. Nah menariknya sebuah kompetisi ini terkadang justru mengajarkan banyak hal yang memang kita tidak dapatkan dari pendidikan formal begitu ya. Nah apa pelajaran paling berharga yang tidak pernah diajarkan di sekolah tetapi justru didapatkan di Bintang Radio ini, Hifni?
2: Kalau saya sendiri, saya belajar tentang mental sih Kak. Jadi kemarin tuh mentalnya benar-benar diuji. Gimana kita bisa tampil di depan masyarakat seluruh Indonesia, itu tidak saya dapatkan di sekolah.
1: Okay. Baik, kalau diberikan kesempatan untuk kembali ke masa sebelum kompetisi, mungkin ada beberapa hal yang ingin diperbaiki atau dilakukan dengan cara berbeda ya. Dan kalau boleh mengulang kompetisi dari awal, apa yang ingin Hifni lakukan dengan cara berbeda begitu?
2: Sebenarnya saya gak terlalu banyak ini Kak, gak terlalu banyak yang ingin saya lakukan dengan cara yang berbeda ya. Karena kemarin sudah saya persiapkan dengan matang. Jadi kalau misalnya saya disuruh untuk mengulang kembali, yang saya perlu tekankan adalah saya harus lebih lepas. Karena kemarin itu kayak ada apa ya Kak ya, kayak ketahan gitu loh. Jadi saya tuh kurang lepas karena kemarin itu ekspektasinya waktu di nasional itu sangat tinggi gitu. Baik. Jadi ya seperti itu Kak.
1: Okay. Ya baik, sekarang kita masuk ke lebih jauh ke proses penyelenggaraan, karena memang sebelum seorang peserta tampil dan akhirnya menjadi juara ada tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu gitu ya. Saya ke Kak Feni. Kak Feni, bagaimana tahapan seleksi Bintang Radio 2026 di Gorontalo, mulai dari pendaftaran hingga penentuan pemenang, ini bagaimana?
3: Iya, untuk tahapan bagi peserta ya yang ingin ikutan di pemilihan Bintang Radio ya. Ini terbuka ya, terbuka untuk warga negara Indonesia, putra-putri warga negara Indonesia, usianya itu dari usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun ya. terhitung dari tanggal 28 Oktober 2026 ya. Terus itu dibuktikan dengan identitas diri. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah ya, seperti KTP, SIM, atau resi KTP ya, atau kartu pelajar kalau dia masih sekolah. Kalau dia mahasiswa ya mahasiswa ya, dan juga akte kelahiran. Ini salah satu pembuktiannya, dan ini terbuka untuk masyarakat umum.
1: Okay. Ya. Kalau
3: tapi ada batas usianya.
1: Begitu.
3: Terus
1: usianya dari?
3: Dari 16 sampai 25
1: tahun. 16 tahun. Okay. Kalau menunjukkan kartu KIS? Itu di luar ya, di luar.
3: Yang pasti yang paling penting itu mempunyai kartu BPJS. Iya, bukan itu ya.
1: Oke, okay, baik.
3: Dia punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan ya,
1: okay.
3: Yang masih berlaku ya, yang masih berlaku. Kalau tidak bisa.
1: Oke, okay, baik.
3: Itu untuk yang lulus atau lolos grand final ya.
1: Iya. Baik, untuk Anda pendengar yang saat ini masih mendengarkan, silakan 082196648664 yang mau bertanya ya. Saya lanjut lagi ke Kak Feni. Mungkin juga penasaran gitu, ketika peserta tampil di atas panggung, sebenarnya apa saja yang menjadi perhatian dewan juri begitu? Apa saja, Kak Feni, aspek yang menjadi penilaian dewan juri terhadap peserta begitu? Karena di situ juga nanti ada beberapa dewan juri ya, Kak Feni ya,
3: yeah,
1: yang nanti akan ada di saat penyelenggaraan Bintang Radio begitu. Kira-kira apa saja aspek yang menjadi penilaian dewan juri terhadap peserta? Iya.
3: Langsung ada bocoran ya, biar sudah ada persiapan nantinya. Ini waktu bisa saja nih langsung minta DP aspek. Jadi untuk juri ya pada penyelenggaraan Bintang Radio itu di tingkat satgar ya, bahkan sampai tingkat nasional ya, itu yang pastinya juri Bintang Radio Indonesia itu orang atau yang sudah berpengalaman ya. Terus juga kalau persyaratan juri juga tentunya dia adalah alumni atau juara Bintang Radio minimal 3 tahun sebelumnya, dan bahkan ada beberapa hal lagi yang bisa dia adalah penyanyi yang profesional.
1: Okay.
3: Terus kalau kriteria penilaian ya, tingkat juara, itu penilaiannya terhadap peserta kompetisi itu dari jumlah voting.
1: Oh, jumlah voting.
3: Jumlah voting. Terus juga kalau penjuriannya adalah kualitas vokal.
1: Baik.
3: Ya, karena DP apa ya, penguasaan vokal itu ya.
1: Betul.
3: Ya, yang penting bisa didengar apa yang disebut, yang dinyanyikan.
1: Artikulasi
3: ya.
1: Juga ya, penting ya.
3: Baik. Kalau artikulasi tidak ini ya, itu juga bisa jatuh ya. Terus juga teknik vokal, baru ekspresi.
1: Okay. Oh, ekspresi lagu juga berpengaruh ya.
3: Jangan
1: lagu kan nggak mungkin lagi bawain lagu slow, lagi sedih terus.
3: Sedih, ada ketawa. Terus terakhir penampilan.
1: Oh ya. Penampilan juga.
3: Ya.
1: Tapi gitu. Sebiasa mungkin kalau kata Doni haruslah jadi diri sendiri ya.
3: Seperti itu ya, Doni.
1: Sampai
3: ya.
1: Ini terlihat kayak ya. Sosok siapa gitu ya. Diri dia saja bingung gitu mau jadi diri siapa gitu. Mau yeah, jadi diri orang lain gitu ya. Oke, okay, ya baik pendengar dan juga pemirsa, sahabat Budaya dimanapun Anda berada, Anda yang mau bertanya silakan 082196648664. Kita akan jeda sesaat lagi, kami kembali.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang Santai. Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Dan sebelumnya kita baru saja mendengarkan lagu dari Ruth Sahanaya, ya, salah satu penyanyi yang pernah menyandang gelar bintang radio itu tahun 1983. Wah, luar biasa ya, sosok yang kemudian menjadi salah satu diva kebanggaan Indonesia. Baik pendengar, untuk Anda yang saat ini mendengarkan dan juga menyaksikan, silakan 0821-964-8664. Di pagi menjelang siang, Anda yang mau bertanya seputar proses seleksinya bagaimana, atau pengalaman-pengalaman di tahun kemarin seperti apa, ada Doni, ada juga Hifni di sini yang bisa berbagi cerita ya. Kalau kita sudah berbicara tentang perjalanan, tantangan sampai pengalaman Doni menjadi juara dua, tetapi setiap pencapaian ini tentu bukan akhir dari perjalanan begitu. Jadi setelah bintang radio, mimpi besar apa yang sedang Doni perjuangkan?
2: Oke, kalau berkaitan setelah bintang radio ya, betul, kemarin 2023, mm-hmm, ini saya berencana untuk naik lagi ke tingkat selanjutnya, mm-hmm, insya Allah. Mohon doanya di tahun depan.
3: Bismillah.
2: Bismillah, saya mengikuti Indonesian Idol. Jadi memang kalau untuk singers atau penyanyi itu memang ada tahap-tahapannya ya. Iya. Setelah mungkin dari daerah, habis itu naik lagi ke perlombaan tingkat nasional. Jadi harus banyak, lebih banyak lagi latihan untuk persiapan yang dengan lomba-lomba yang akan datang lagi seperti bintang, okay, Indonesian Idol, yeah, mungkin X Factor atau yang lain-lain.
1: Oke. Okay. Iya, baik. Doni kan sudah membuktikan bahwa talenta di Gorontalo ini bisa bersaing sampai ke tingkat nasional gitu. Kalau menurut Doni, mengapa anak muda Gorontalo perlu berani mengikuti ajang seperti bintang radio?
2: Oke. Okay. Jadi di luar sana saya sering dapatkan beberapa anak-anak yang hobi bernyanyi tetapi tidak menemukan wadahnya dengan bagus. Nah, ini hadirnya bintang radio ini
1: kesempatan,
2: membuka kesempatan luas ya. Betul. Sebenarnya ada beberapa juga yang les sama saya di sekolah musik saya, itu mau ada rencana ya, mau berniat untuk mengikuti bintang radio tahun ini. Makanya nanti saya akan promosikan juga di bintang radio tahun ini. Insya Allah bisa mendapatkan hasil terbaik. Jadi buat teman-teman semua, jangan ragu-ragu lagi ya, kalau yang mempunyai hobi dalam dunia tarik suara.
1: Betul.
2: Daripada bernyanyi di kamar mandi
1: yang gak jelas gitu ya.
3: Lebih baik kesini saja ya.
2: Lebih baik datang ke RRI, daftar bintang radio.
1: Oke, okay, baik. Nah, saya ke Hifni. Sekarang kita lanjut bersama Hifni menjadi juara dua bintang radio Indonesia di tahun 2025. Tentu ini menjadi salah satu pencapaian penting juga, namun perjalanan seseorang penyanyi tentu masih panjang juga. Apa target terbesar Hifni dalam beberapa tahun ke depan di dunia musik?
4: Kalau aku sendiri sama kayak Kak Doni sih Kak.
1: Okay.
4: Jadi karena sudah jadi juara bintang radio, nah selanjutnya pengen diajang di televisi Kak.
1: Gitu. Oke, okay, baik. Oke, okay, nah di era digital seperti sekarang, perjalanan seorang penyanyi juga tidak hanya bergantung pada panggung dan kompetisi ya. Media sosial ini bisa menjadi ruang untuk memperkenalkan karya kepada masyarakat. Nah, menurut Hifni, bagaimana media sosial bisa dimanfaatkan untuk mendukung perjalanan seorang penyanyi setelah mengikuti bintang radio?
4: Nah, media sosial tuh kalau menurut aku penting Kak. Dan apa ya, kita tuh dikenalnya dari media sosial gitu loh Kak. Jadi kalau misalnya kita udah punya nama di bintang radio, nah itu saat yang bagus banget tuh buat kita naikin nama dari media sosial. Jadi orang-orang tuh kenalnya, oh ternyata Hifni ini suka cover lagu, ini alumni bintang radio gitu.
1: Oke, okay, baik. Ya, kalau gitu setelah mendengar pengalaman dari dua orang yang pernah menjadi juara, karena sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana RRI Gorontalo bisa menemukan lebih banyak talenta seperti mereka ya. Saya ke Kak Feni. Bagaimana Kak Feni ini strategi RRI Gorontalo khususnya menjangkau lebih banyak talenta muda agar ikut bintang radio 2026?
5: Iya,
3: Sebelum saya jawab yang itu, tadi ada sedikit yang tercecer ya, belum disampaikan kriteria peserta.
1: Oke, okay, baik.
3: Tadi kan ada yang putra-putri ya.
1: Betul.
3: Ini kalau yang untuk putri ya, yang untuk putri itu minimal dari usia 16-25 tahun, itu jangan hamil ya, atau tidak hamil.
1: Ya. Oke, okay, artinya belum menikah lah ya. Ya.
3: Mungkin dia sudah menikah tapi ini ya, yang penting tidak hamil,
1: tidak
3: karena
1: hamil.
3: Yang diharapkan pesertanya tidak hamil ya.
1: Oke, okay, baik.
3: Seperti itu ya. Terus juga lagu yang dibawakan nantinya itu yaitu lagu pop Indonesia, terus juga lagu daerah.
1: Oke. Okay.
3: Itu salah satunya ya. Jadi bagaimana tadi pertanyaannya
1: strategi
3: ya. Jadi bagaimana RRI menjamin proses seleksi juga apa yang menjadi syarat utama ya. Ini yang pastinya Bakri apa ya kalau dibilang dukungan dari untuk peserta ya. Dari lingkungan itu yang sangat penting ya. Baik. Terus juga kepercayaan diri seorang peserta itu seringkali juga ya ini yang diharapkan karena ada dukungan dari keluarga
1: juga
3: dukungan dari teman-temannya ya, apalagi kalau ada dukungan dari pemerintah daerah ya kan biasanya ada dari masing-masing daerah juga ada ya kan. Ini sangat luar biasa. Di terakhir kan ada votingnya juga ya.
1: Okay.
3: Sistem voting ini yang biasanya juga yang menjadi catatan juga buat peserta ya. Tapi jangan takut untuk mencoba karena rezeki ya seperti Doni, Hifni ya akhirnya juga bisa sampai ke tingkat nasional mewakili Gorontalo.
1: Oke, okay. Baik, silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung 0821-9664-8664 masih ada waktu. Anda yang ingin bergabung di 0821-9664-8664. Saya ke Kak Feni kembali. Karena memang mengikuti apa namanya Bintang Radio,
3: yeah.
1: Mengikuti Bintang Radio ini tentu bukan hanya soal menang atau kalah. Ada pengalaman dan juga peluang yang bisa diperoleh peserta. Nah, apa peluang yang akan diperoleh peserta setelah mengikuti Bintang Radio, baik di tingkat daerah maupun nasional?
3: Menjadi satu peluang, jadi pengalaman yang sangat berharga ya. Jadi pengalaman yang sangat berharga. Terus juga mendapat pembinaan, juga peserta juga bisa memiliki kesempatan memperluas jaringan, juga dikenal oleh masyarakat, bisa bertemu dengan para pelaku industri musik, juga bisa mewakili daerah di tingkat nasional bagi yang berhasil juara. Begitu Kakak Bakri.
1: Oke, iya. Baik, dan tidak terasa sekarang kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih tentunya buat Anda pendengar juga pemirsa yang saat ini masih setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Gorontalo di menit ke-56 dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan dari perbincangan kita pagi ini kita bisa melihat bahwa menjadi seorang penyanyi bukan hanya tentang memiliki suara yang bagus, ada keberanian untuk mencoba, ada proses latihan juga, ada mental untuk menghadapi tekanan, ada kemauan menerima kritik, dan juga yang paling penting adalah keberanian yang terus untuk belajar, begitu ya. Dan Bintang Radio hadir bukan hanya untuk mencari siapa yang memiliki suara terbaik, tetapi juga memberikan ruang kepada generasi muda untuk menemukan potensi, membangun kepercayaan diri, dan membawa suara mereka lebih jauh ya. Jadi untuk Doni dan juga Hifni, terima kasih sudah berbagi cerita dan juga pengalaman kepada RRI pagi ini. Semoga perjalanan dan karya kalian ini terus menginspirasi generasi muda lainnya ya. Dan untuk Kak Feni, ini terima kasih sudah memberikan informasi mengenai pelaksanaan
3: Bintang Radio. Terakhir ya Kak Bakri, jangan lupa buat generasi muda yang usia 16-25 tahun ya, untuk segera mendaftar, pendaftarannya sampai di tanggal 30 Agustus 2026.
1: Oke, baik. Karena memang semoga tahun ini semakin banyak talenta muda Gorontalo yang berani mengambil kesempatannya, karena terkadang langkah besar ini menuju mimpi memang dimulai dari satu keberanian kecil, yaitu berani mencoba. Untuk itu kita akhiri Bincang Santai. Saya Bakri Putabuga pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang Santai. Pro 1 RRI Gorontalo.
5: Top up produk baru saya kamu ikutin Bincang Santai dari Studio RRI Net yang disiarkan berjaringan di seluruh LPP RRI Gorontalo, baik Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4. Kita kembali ke Pro 2 FM Gorontalo. Dan sekaligus Rian mau pamit undur suara dulu nih guys di hari Sabtu kali ini ya. Happy weekend buat kamu semuanya. Pastikan kamu tetap mendengarkan Pro 2 FM karena di sini masih akan ada Cindy Anako sampai jam 3 sore. Last call, Ibrahim Rian pamit. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu yang memainkan musik terbaik. Almost every time. Bye bye.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang

Lansir dari laman NBA, teman berdua, Warriors ini mempertahankan 10 pemain inti dari musim lalu. Mereka bertekad bangkit setelah gagal menembus babak playoff NBA usai mencatat rekor 37-45. Melton tampil dalam 49 pertandingan musim lalu bersama Warriors dan ia membukukan rata-rata 12,3 poin, 3,2 rebound, dan 2,6 assist per laga. Melton juga melewatkan 22 laga awal akibat pemulihan cedera lutut kiri. Payton juga sempat absen 6 pertandingan pembuka musim sebelumnya, dan dalam 8 musim Melton ini sudah bermain sebanyak 405 kali. Dalam kurun waktu tersebut, Payton juga membela Warriors, Phoenix, Memphis, dan Philadelphia. Sementara Payton turun dalam 73 pertandingan di musim lalu, pemain 33 tahun ini mencatat rata-rata 7,5 points, 3,6 rebound, dan 1,7 assist.

komersial Piala Dunia. Langkah itu diambil menyusul kritik terhadap proses pengambilan keputusan yang dinilai kurang transparan. Pembatalan rencana tersebut juga memicu sorotan terhadap kepemimpinan Presiden FIFA Gianni Infantino. Sejumlah konfederasi dan pemangku kepentingan sebelumnya juga meminta FIFA memperkuat transparansi dalam setiap kebijakan strategis. Di tengah polemik itu juga, Sekretaris Jenderal FIFA dan Dewan Manajemen FIFA menyatakan tetap mendukung kepemimpinan Infantino. Pernyataan tersebut juga disampaikan seusai pertemuan pimpinan FIFA di Rabat, Maroko. Real Madrid terus memperkuat skuad pada bursa transfer musim panas 2026. Los Blancos telah mendatangkan 6 pemain untuk menghadapi musim 2026-2027. Perekrutan terbesar adalah Yann Diomande dengan nilai sekitar 115 juta euro. Real Madrid juga merekrut Marc Cucurella seharga 55 juta euro. Carlos SP didatangkan dengan nilai transfer 25 juta euro. Denzel Dumfries bergabung setelah ditebus senilai 20 juta euro. Sementara itu Bernardo Silva dan Ibrahim Konate direkrut tanpa biaya transfer. Keduanya juga bergabung dengan status bebas transfer. Pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengatakan pemain berpengalaman dibutuhkan untuk memperkuat tim yang menurutnya teman Pro 2 mereka dapat langsung memberikan dampak sejak awal musim. Sekian info Pro 2 produksi redaksi pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman P2. Baku dapat ulang torang di apa? Santai siang teman P2. Tentunya kita udah di request time untuk hari ini teman P2 edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Seperti biasa teman P2, untuk 2 jam ke depan kamu bebas request lagu yang kamu suka. Lagu yang pengen kamu jadikan teman untuk siang hari ini atau pagi hari ini teman P2, memulai aktivitas kamu baru mau mulai jam 10. Ya, malam ya libur, jadi bangun telat enggak apa-apa teman P2. Dan teman P2, kamu bisa ikutan langsung gabung di IG-nya P2 di @P2_Gorontalo, atau kalau free boleh gabung ngobrol di line telepon di 08 12 15 1924, atau di WhatsApp juga bisa di 08 11 43 000 22.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

9,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku cek untuk komenan kamu, requestan kamu di IG-nya Pro 2, teman Pro 2. Di @Pro2_Gorontalo. Ini kenapa ini? Bentar ya guys ya. Oke. Di Instagram-nya Pro 2, teman Pro 2, ada dari Lani. Aku mau ditemenin sama lagunya Justin Bieber dengan Down to Earth. Terus juga ini ada Gita. Halo, selamat pagi. Pagi juga. Gita mau lagunya Mild Jazz Project dengan Dahulu, teman Pro 2. Ada dari Vina, dia mau lagu dari Ungu seperti yang dulu.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan

0: Ini saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Frequent Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif, Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

album Layang, lagu yang rilis tahun 2005. Dan nomor 2 kita lanjut lagi untuk bacain requestan kamu via WhatsApp 0811430022. Selamat pagi buat Ica. Halo Ica. Ica teman nomor 2 katanya mau lagunya Kaigo dan Imagine Dragons Born to Be Yours. And then teman nomor 2 ada Aldi. Kak mau dong lagu dari Alok featuring Millennium dengan To The Moon. Terus juga teman nomor 2 satu lagi ini dari Salsa. Dia mau lagunya Keras Adam, So Wrong Turn Right. Ini yang disebelah lagi pada karaoke teman nomor 2. Aduh, yaudahlah teman nomor 2, langsung aja kali ya aku play lagu yang udah kamu request.

0: Dari tadi minum terus, haus banget ya.
1: Maklum, cuaca panas gini harus banyak minum air.
0: Iya, tapi gak sebanyak dan keseringan juga, Dot. Manusia tuh emang butuh asupan air 2 liter per hari, tergantung kebutuhan individu. Kamu atlet bukan? Kerja fisik yang berat? Enggak.
1: Ya kan butuh.
0: Kalau kamu konsumsi air secara berlebihan dalam waktu singkat, yang ada malah jadi overhidrasi. Kamu bisa keracunan loh, karena jumlah garam dan elektrolit lain dalam tubuh terlalu encer. Elektrolit dan natrium yang turun terlalu rendah dalam waktu yang cepat bisa berakibat fatal bagi tubuh. Perlu diatur juga tuh frekuensi dalam mengkonsumsi air.
1: Bawel ah, udah yuk siaran lagi.
0: Walaupun cuaca panas, minum air tuh perlu diatur, gak berlebihan dan dalam waktu yang singkat.
1: Rama, kok aku jadi mual sama sakit kepala gini ya?
0: Tuh kan, tanggung sendiri akibatnya.

105,4 Pradu FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pradua. Untuk yang satu jam ke depan ini, teman Pradua tinggal tadi seberapa menit? Iya, itu yang masih panjang sih. Masih ada jam 11. Waktu kamu untuk request, teman Pradua. Dan kita lanjut untuk bacain requestan kamu kali ini di via IG-nya Pradua, teman Pradua, di @Pradua_Gorontalo. Selamat pagi menjelang siang, Kak. Oke, pagi juga. Ini aku Jiwa, dia mau lagu dari Isyana Sarasvati, Tetap Dalam Jiwa. Baik, sesuai ya dengan namanya teman Pradua. Next lagi ada dari siapa nih? Murtin. Kak, aku mau ditemenin sama lagunya Harry Styles, Sweet Creator. Next juga ada dari Alex. Kalau aku, Kak, mau dong diputerin lagunya Aulia Rahman, Lupakanmu yang Lupakanku. Yes, emang sih kalau dia udah lupain kamu, ya lupain juga dia. Tahun 2 ngapain diinget-inget?

0: bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Selain 4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini udah aku play 3 lagu yang kamu request. Kita lanjut lagi teman Pro 2 untuk bacain requestanmu. Ini udah lama banget lagunya, enggak lama banget sih. 2024 ya, yang rame pada masanya teman Pro 2. Dan kali ini di request kembali sama siapa nih namanya? Nina teman Pro 2. Salma Salsabil dong kak, featuring Bass Boy. Apa iya? Iya dong. Next lagi tahun per 2. Ada yang mau lagunya Lutfi Aulia, apa kabar kalian? Ini di request tahun per 2 sama Sigit ya. Terus juga ada dari Ain, dia mau lagunya Raffin Lenai featuring Rex Orange County dengan Love Me Not.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

9,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Ada Indi yang katanya ini mau lagunya Mahalini yang apaan tuh tadi? Ya, ku lupa lagi, lupa apaan tuh, lupa bentar. Kita tadi cuman kayak langsung baca aja, jadi Mahalani kan. Mahalini tadi udah dicari perasaan, ah elah. Elah, nggak tau lah apaan tuh judulnya tahun kedua. Atau Mahalini yang mana lagi? Ya udahlah, skip dulu ya, nanti aku cari. Banyak banget soalnya nih yang komen ya tahun kedua. Aku jadi bingung mau bacain requestan yang mana lagi tahun kedua. Kalau gitu tahun kedua kita beralih dulu di WhatsAppnya Pro 2 di 0811 43 000 000. Kak, aku mau lagu Brian McKnight dengan Back at One. Nah, ini dari Caca, oke. Okay. Terus juga Putri Ariani Sepis, ini di request sama Mila teman Pro 2. Ada juga dari Ika ya. Mau lagunya Marion Jola Kak, featuring Ray Putra. Kawin lari, jangan kawin lari dong.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi

0: Musik Aktif, Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PL.

94 per 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman per 2 jam 11 lebih 34 menit Talk to Indonesia Tengah. Aku bacain lagi requestan kamu di lain Instagram teman per 2 di @per2_Gorontalo. Ini ada Aldi yang mau lagunya Maroon 5 featuring dengan Cold. And then ada Martin Garrix nih lagunya featuring Alesso Son Farugia Inside Our Hearts yang pengen banget didengerin sama Lala teman per 2. Satu lagi ada lagu dari Jimin featuring Fast Furious The Fast Saga Jack dan ini Angel Part 2 mau didengerin sama siapa nih namanya? Cool doang tahun 2. Ya udahlah, ini dia ya requestan kamu tahun 2.

sejarah Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 udah selesai untuk request time-nya. Terima kasih untuk kamu yang udah gabung di WA maupun di IG Pro 2, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita masih lanjut dengan santai siang.

0: aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, "Untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ana lam usalli." Aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudhulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat. Kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

Almost Adulting, Self-Help Approach to Deal with Quarter Life Crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngabarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis, masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri, karena semua orang pasti ngalamin momen-momen rabu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengatur waktu dengan lebih baik, seperti hal-hal besar, seperti membuat keputusan karir. Nadira juga ngomongin soal pentingnya kesehatan mental dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almost Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: dudu. Udah sekaya tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu, pe gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau utang ulang le di pinjol.
0: Kasian eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin lagi, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik Kabupaten Pro 2 Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mempercepat roadmap jaringan 5G di seluruh Indonesia. Kenapa harus dipercepat? Karena teman Pro 2, dunia sekarang makin dekat dengan ekonomi berbasis kecerdasan buatan atau AI. Jadi infrastruktur digital juga harus ikut ngebut. Nah, Sekjen Kemkomdigi Ismail menyebut perluasan cakupan 5G ditargetkan bisa terrealisasi di tahun 2029, termasuk menjangkau daerah-daerah pelosok. Nah, Indonesia yang sebenarnya itu sudah punya modal yang cukup kuat, salah satunya jaringan serat optik nasional yang panjangnya sudah lebih dari 1 juta kilometer. So, kalau sekarang internet lemot, jangan langsung salahkan handphonenya teman berdua. Bisa jadi handphonenya sedang minta quality time aja. Nah, ke depan pemerintah juga bukan cuma pengen memperluas jaringan, tapi juga meningkatkan keterampilan digital masyarakat supaya teknologi itu bisa benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis AI. Yang intinya 5G bukan sekadar bikin video lebih cepat loading atau bikin kita makin cepat scroll media sosial, tapi teknologi ini diharapkan jadi bagian dari infrastruktur untuk mendorong ekonomi digital Indonesia.

Guys, pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yep, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind and Fire di album Earth, Wind and Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri. Lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau branding artis.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia, barengan Ibrahim Rian, sebagai orang Indonesia, sebagai anak muda Indonesia, anak muda yang gak ngaku-ngaku loh ya, karena yang masih muda beneran. Yo guys, itu tadi sebagai orang Indonesia, kita punya satu nilai luhur yang sudah bertahun-tahun dan sudah lama diwariskan nih secara turun-temurun oleh nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu budaya berbagi dan kepedulian. Nah, di era sekarang, era digital, sepertinya kita bisa gitu ya mengaplikasikan budaya berbagi ini di kehidupan sekarang, itu kehidupan digital yang sepertinya memang cukup challenging banget ya. Tantangan besar gitu.

Nanti kita semua, karena menurut data Statista di tahun 2017 itu diperkirakan terdapat 2,5 miliar orang yang menggunakan media sosial. 2020 itu 2,9 miliar orang. Nah yang sekarang, lo bayangin aja nomor 2, 2020 udah 2,9 miliar orang. Berarti di tahun sekarang itu makin bertambah dong nomor 2 ya. Jadi mari kita bijak menggunakan media sosial dengan pintar-pintar memfilter berita atau informasi yang dalam tanda kutip itu hoax ya, intinya disrupsi digital yang ada sekarang ini nomor 2. Gak usah ngelihat orang yang jauh-jauh, kita mulai dari diri kita aja. Mari kita berbagi baik itu di media sosial maupun di kehidupan nyata dengan tujuan untuk kebaikan kita bersama nomor 2. Ingat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nomor 2, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari.

0: Diskon 50%. Wah, kapan lagi?
1: Klik tambah keranjang, ah.
0: Ada pesan lagi. Tambah, ah.
2: Fira, kamu yakin butuh itu semua?
1: Minggu lalu kan baru beli tas.
2: 3 malah.
0: Tapi ini beda. Ada motif bunga-bunganya.
2: Motif bunga? Emangnya tas kamu yang kemarin kurang cantik?
1: Lihat tuh dompetmu.
2: Dia udah pingsan.
0: Aduh, iya juga ya. Tapi diskonnya bikin gemes tahu.
2: Diskon itu trik, Fira. Belanja bijak itu seni. Beli yang kamu butuh, bukan yang bikin kamu kalap. Kalau terus begini, yang menangis bukan cuma dompet, Fira, tapi juga saldo rekening.
0: Oke deh, aku harus lebih bijak.
2: Belanja bijak, dompet tenang. Yuk, pikir dulu sebelum klik tambah ke keranjang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana, atau acapella. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431, atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Tuan Fitring Haira, teman saja tahun 2 kali ini ada kabar soal hujan meteor Perseid yang bakal mencapai puncaknya di malam 12 Agustus sampai dini hari 13 Agustus 2026 tahun 2. Nah, fenomena langit ini menarik banget karena saat kondisi langit mendukung, kita bisa melihat sekitar 50 sampai 100 meteor per jam tahun 2. Wow. Kalau sebanyak gitu, langit malam serasa lagi bagi-bagi flash sale enggak sih tahun 2? Bedanya yang turun bukan diskon, tapi meteor. Nah, NASA juga ngajakin masyarakat untuk menyaksikan fenomena ini lewat siaran langsung. Bahkan ya, pengamatan itu dilakukan menggunakan kamera khusus dan NASA juga bakal menampilkan pemandangan dari Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Yang menariknya lagi, teman berdua, untuk melihat Perseid kita nggak wajib pakai teleskop. Cukup cari lokasi yang minim polusi cahaya, terus kasih waktu sekitar 20-30 menit supaya mata itu terbiasa dengan kondisi gelap. So, tahun 2 malam 12 Agustus nanti jangan cuma sibuk lihat layar handphone. Sesekali lihat ke atas, siapa tahu ada meteor lewat, tahun 2. Kalau ada yang bilang itu bintang jatuh, jawab aja. Bukan bintang jatuh, tapi itu Perseid. Jangan sampai salah bikin permintaan ya kan, tahun 2. Jadi, catat tanggalnya 12-13 Agustus 2026 tahun 2. Siapin aja tempat yang gelap, rebahkan badan, arahkan pandangan ke langit. Ya siapa tahu malam itu langit sedang ngadain pertunjukan cahaya gratis tahun 2. Tapi jangan sendiri, ngajakin temennya ya kan, rame-rame lebih menarik untuk lihat pemandangannya teman 2. Kalau sendiri takutnya ada yang nyulik kamu.

MotoGP Inggris di mana Marco Bezzecchi tampil luar biasa di sirkuit Silverstone. Pembalap Aprilia ini menjadi yang tercepat dalam seri latihan dan sukses memecahkan rekor lap Silverstone. Bezzecchi juga mencatat waktu 1 menit 56.280 detik dalam P2, bukan cuma cepat, tapi rekor sebelumnya itu langsung dibuat kelihatan seperti kenangan masa lalu teman P2. Kecepatannya bahkan hampir 1 detik lebih cepat dari rekor lap sebelumnya. Aksi Bezzecchi juga menarik perhatian karena dia baru aja kembali setelah mengalami cedera tapi begitu naik motor teman P2. Bukannya pemanasan malah langsung pemanasan rekor nih anaknya ya. Hasil ini tentu membuat persaingan MotoGP Inggris semakin menarik. Para pembalap lain juga harus mencari cara untuk mengejar Bezzecchi yang udah menunjukkan kecepatan luar biasa di Silverstone, nomor 2. Dan kalau biasanya kita bilang pelan-pelan asal selamat, di MotoGP kayaknya prinsipnya beda. Cepat, tepat, jangan sampai terlambat. Nah, kita tunggu apakah Bezzecchi ini bisa mempertahankan performa gilanya hingga balapan MotoGP Inggris. Karena satu hal yang pasti, di Silverstone yang boleh ketinggalan cuma penonton yang belum nyalain televisi.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Squad 2 Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di ASEAN Championship 2026 lebih cepat. Kepastiannya didapat setelah Garuda bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir Grup A. Nah, Indonesia sebenarnya itu sempat unggul lewat gol Ragnar Oratmangun, teman P2, di menit ke-47. Tapi Singapura itu membalas di menit ke-66. Nah, hasil imbang ini, teman P2, membuat Indonesia itu gagal masuk dua besar klasemen. Vietnam dan Singapura itu berhak melaju ke semifinal. Nah, after hasil ini juga, PSSI memastikan bakal melakukan evaluasi secara menyeluruh. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga bilang evaluasi dilakukan supaya Timnas Indonesia itu lebih siap menghadapi agenda internasional berikutnya. So, bukan waktunya saling menyalahkan, teman P2. Waktunya buka catatan, cari kesalahan, lalu perbaiki permainan. Ibaratnya gini nih, teman P2. Kalau nilai ujian kurang bagus, bukan berarti bukunya dibuang. Justru bukunya dibuka lagi, belajar lagi, dan jangan sampai remedial terus, teman P2. Garuda masih punya sejumlah agenda ke depan, termasuk FIFA Asian Cup, FIFA Matchday, dan Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Semoga evaluasi ini benar-benar jadi bahan untuk berbenah, karena dalam sepak bola, gagal hari ini bukan berarti gagal selamanya. Yang penting tahun P2 jangan cuma evaluasinya yang panjang, comeback-nya juga harus panjang. Tetap dukung Timnas Indonesia, tahun P2. Garuda boleh gagal ke semifinal, tapi semangat supporternya jangan sampai gagal masuk ke lapangan.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Ada apa gerangan?
4: Lagi healing ya.
3: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa lagi. Enggak bisa nih.
4: Enggak bisa.
3: Bisa ya. Ya udah dibisain aja.
4: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
3: Oke, Aire Nisa. Oke, masuk ya Pak Eko.
4: Gimana
3: Kak? Apa kabar dulu nih Nisa?
4: Baik, syukran.
3: Alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
4: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
3: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
4: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu karena lebih nyaman di situ, dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
3: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh, aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
4: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
3: Cuman?
4: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan?
3: Aha.
4: Ninja Life Crisis, QLC, aduh. Asli. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far itu kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
3: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
4: Aduh,
3: dulu
4: betul. Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan. Berpikir itu lebih ke aduh, takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
3: Kenapa?
4: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
3: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
4: Karena ya itu dia, tulis itu kayak healing gitu loh Kak. Jadi kan

0: Kadang tuh orang pengen banget curhat kan, dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah, banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke apa, ke Tuhan gitu. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih, kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak, aduh, sebagai manusia itu pengen loh ngobrol, pengen loh curhat, ngasih lo yang kita rasain gitu, kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah, cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi. Ada apa ya, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi, pasti jadi nggak pure, benar-benar itu aku. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu curhat orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga, ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya.
2: Cie. Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan

sahabat Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado. Ada kabar menarik dari bursa transfer sepak bola Eropa, di mana Rodri, gelandang andalan Manchester City dan timnas Spanyol kabarnya lebih memilih Barcelona dibanding Real Madrid. Dan kabar ini juga disampaikan oleh agen Rodri, Pablo Barquero, yang menyebut Barcelona itu jadi pilihan sang pemain jika nantinya Rodri itu meninggalkan Manchester City. Alasannya juga cukup menarik, teman Prado. Rodri itu disebut punya keinginan bermain di Barcelona karena faktor gaya permainan dan ketertarikannya dengan proyek klub itu sendiri. Jadi kalau biasanya orang bingung pilih makan apa hari ini,

0: Samsam.
1: Di daerah lain seperti Yogyakarta dan mayoritas Indonesia Timur justru mengenal kue martabak manis sebagai kue terang bulan. Beberapa kalangan di bagian Indonesia Timur bahkan bingung jika menyebut nama martabak manis yang merujuk pada kue ini. Karena menurut mereka, kue ini sangat jauh berbeda bentuknya dengan makanan lain yang disebut martabak. Nama terang bulan tersebut memang diambil dari bentuk awal kue. Saat diangkat dari wajannya, kue ini memang berbentuk bulat sempurna dengan warna kuning yang cerah dan sedikit berlubang layaknya bulan yang bercahaya. Apalagi umumnya, pedagang martabak manis lebih memilih berjualan di malam hari yang bersanding dengan pantulan cahaya dari bulan. Itulah kenapa martabak manis akhirnya disebut kue terang bulan. Baik penyebutan hoklopan, kue Bandung hingga terang bulan, semuanya benar kok dan merujuk pada jenis kue yang sama.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Indonesia Top 20.

Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, jam 2 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Waktunya kita di chart Indonesia Top 20 Pro 2 FM Gorontalo. Dan tentunya masih barengan sini anakku juga, teman Pro 2. Untuk minggu ini, teman Pro 2, hanya ada satu lagu yang keluar, tapi dia udah pernah jadi jawara selama 4 minggu di chart Indonesia Top 20 Pro 2 FM Gorontalo, teman Pro 2. Itu lagunya Vanessa Z featuring Roni Perulian dengan Takkan Terulang. Ada yang keluar, berarti ada yang menggantikan posisinya, teman Pro 2. Di posisi 20, new entry kita, teman Pro 2. Lagunya ini udah dengan Hong.

0: super ceria banget tahun V2 dibawain lewat ketukan dance pop yang energetik dan langsung bikin suasana hati auto happy tahun V2. Makna lagunya simple tapi asik, menceritakan tentang keberanian buat menerobos halangan dan mengekspresikan diri tanpa peduli omongan orang. Jadi persis kayak klakson mobil yang bunyi buat membuka jalan tahun V2. Lagu ini sukses menduduki berbagai playlist hits anak muda di platform digital dan ramai juga dipakai buat soundtrack konten jalan-jalan estetik di TikTok. Kita mau di posisi 19 ada Genre Wari dengan 1000 kali.
1: Indonesia Top 20. 19.

Posisi 18, kolaborasi pop R&B yang sembuhat banget. Dari keduanya, teman para dua yang sukses ngawinin vokal lembut dengan drop music dan groovy plus sentuhan instrumen tiup yang megah. Makna lagunya relate para teman para dua, ceritanya tentang dinamika hubungan yang sering kena salah paham akibat terlalu cepat ambil kesimpulan dan keburu pasang ekspektasi tinggi. Versi baru dari lagu Syarafi ini sukses besar mencuri perhatian penikmat musik R&B lokal. Langsung rame juga di platform digital dan jadi soundtrack favorite konten overthinking asik anak muda di media sosial juga. Ya, vibe-nya emang bikin santai sambil manggut-manggut, tapi kocaknya netizen malah pada bikin jokes relate kayak Syarafi sama Kak Rini sih nyanyiin salah paham dalam hubungan romantis. Lah kalau aku pas denger lagu ini malah teringat drama salah paham tiap hari, dikira chatnya cuek padahal lagi ngelamun. Aku lagi, kamu butuh space, I won't get out of the way. Whenever you need me, panggil aku lagi. Posisi 17, tahun 2002, ada Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman. Indonesia Top 20 17.

0: akustik super manis dari Ken Riz yang membawa vibe adem lewat petikan gitar lembut dan juga vokal penuh rasa. Makna lagunya tentang rasa syukur mendalam karena merasa seluruh semesta akhirnya berpihak buat mempertemukan kita sama orang yang tepat di waktu yang paling pas. Nah, lagu ini sukses juga mencuri perhatian para pecinta musik indie pop lokal. Rajin masuk playlist santai di platform digital dan juga sering banget dipakai buat soundtrack video Bucin Mama Mera 2. Kita mau di posisi 15 yang udah turun 7 anak tangga ya teman Mera 2. Tapi dia pernah jadi jawara selama 2 minggu di Prodo FM Gorontalo. Jadi gak usah sedih ya, udah turun 7 anak tangga teman Mera 2. Ini lagunya Liodra dengan Pura Pura.
1: Indonesia Top 20 15.

0: Lomba sihir melompat lebih tinggi tahun kedua nangkring di posisi 14. Ini versi lomba sihir itu benar-benar remake indie pop yang super fresh dan penuh energi positif ya, dari lagunya atau lagu klasik Silon Seven yang aslinya ya. Makanannya juga simpel, ini ngerayain persahabatan dan ngajakin kita buat saling support biar bisa maju dan sukses bareng-bareng tahun kedua. Kita tinggalin lagunya Lomba Sihir, kita move di posisi 13 Bernay dia dengan Laut Yang Tenang.
1: Indonesia Top 20 13.

0: Ngajakin berantem ini anak emang ya. Bener-bener dah. Nah teman Paya 2, kali ini lagunya Sabrina Lianor dengan Selesai, yang lagu ballet pop melankolis ya, yang juga sukses bikin ambiar lewat vokal emosionalnya yang kerasa banget di dada ya teman Paya 2. Yang makna lagunya juga ceritanya soal penerimaan dan keikhlasan seseorang saat harus mengakhiri hubungan yang emang udah gak bisa dipaksain lagi teman Paya 2, alias sadar kalau kisah ini memang selesai teman Paya 2, tidak bisa di apa ya dilanjut lagi. Kalau udah selesai, nggak ada rasa, nggak ada sisa apapun. Kalau dipaksakan pun teman berdua ya hanya menyiksa satu sama lain, gak sih ya. Kita pindah di posisi berikutnya teman berdua, posisi 11. Ini ada lagu dari Angie Garbalo, Remuk Yang Udah Turun 2 Anak Tangga.
1: Indonesia Top 20. 11.

Punya Rizwan Fadila Fitri Ngeran Boys dan Malini dengan Seketika. Ini kolaborasi pop R&B yang fresh banget tahun P2 yang menghadirkan juga vibe manis lewat perpaduan vokal mereka yang super smooth. Lagunya tentang momen jatuh cinta yang datang mendadak alias seketika, di mana kehadiran seseorang itu langsung merubah hari yang sepi jadi penuh warna tahun P2. Lagu ini juga sukses viral di platform musik digital, masuk playlist hit juga, dan

0: tapi naik di posisi 9 yang naik 3 anak tangga. Sebelumnya di posisi 12 ada Tulus dengan Teh Hijau.
1: Indonesia Top 20.

akustik super hangat khas kita yang bawa vibe adem lewat petikan gitar dan vokal khasnya yang penuh empati. Dan makna lagunya teman Pedro cerita tentang perjuangan seorang yang tetap berusaha melangkah dan bertahan di tengah sulitnya ujian hidup. Seolah dia tuh ngajarin kalau gak apa-apa buat nangis atau capek asalkan gak menyerah teman Pedro. Di bawah lagunya ada di posisi 8 teman berdua, dan apakah pernah jadi jawara? Tentunya belum teman berdua. Jadi kalau kamu pengen lagunya naik jadi jawara, boleh kamu sering request di Pro 2 FM Gorontalo. Kalau masuk votingnya di voting dong teman berdua. Kita move di posisi 7 yang udah turun 3 anak tangga sebelumnya di posisi 4 teman berdua. Kalau yang saat ini dia udah pernah jadi jawara teman berdua. Lagunya di Pembarus featuring Hindia dengan Nafas. 7.

dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Dan lagu ini tentang hubungan yang masih dipertahankan meskipun dia capek, penuh luka, dan berkali-kali harus saling memaafkan.

udah tembus 43 juta plus ya stream di Spotify. Singkatnya gini teman berdua, kalau tiap hari minta maaf tapi besok ngulang lagi, itu hubungan apa langganan bulanan teman berdua?

Dia ini teman berdua jadi jawara minggu kemarin. Lagunya Celina Grace featuring Andy Rianto dengan Sumpah Mati, tapi sayang udah turun ya, nggak bisa dipertahanin ya jawaranya teman berdua. Alias digantikan. Tapi siapa ya yang menggantikan posisinya teman berdua? Five.

0: aku harus pergi dari Wisnu Santika featuring Ari Lasmana. Teman Pradu ini punya vibes tentang seseorang yang sadar kalau pergi adalah pilihan terbaik. Ya meskipun sebenarnya masih berat buat ninggalin orang yang disayang sih teman Pradu. Jadi lagu ini terasa relate karena menggambarkan rasa kecewa, kehilangan, dan usaha buat merelakan. Secara pencapaian, lagu ini cukup mendapat perhatian dari pendengar musik Indonesia dan juga hadir sebagai kolaborasi menarik antara musik elektronik Wisnu Santika dan juga karakter vokal Ari Lesmana. Dan lagunya nangkring di posisi 4, teman P2. Intinya sih, kadang pergi bukan karena udah gak sayang, tapi karena kalau tetap tinggal, yang ada malah makin sakit, teman P2. Ya udah pergi aja, jangan lupa bawa charger biar HP-nya full baterai dan gak kerasa galaunya tahun kedua. Kita pilih di posisi 3 ada lagu dari Fajar Nur dengan Salah Apa Aku.
1: Indonesia Top 20. 3.

0: pilihan hati yang gak selalu mudah, terutama saat seseorang harus ngadepin rasa cinta, kehilangan, dan proses memahami diri sendiri, teman perdua. Lagunya ini nangkring di posisi 2, teman perdua, dan lagunya juga kerasa dekat karena liriknya itu membawa kita ke suasana yang emosional tapi tetap nyaman didengar, teman perdua. Jaga Rasa juga jadi salah satu karya Samuel Cipta yang dapetin perhatian dari pendengar musik Indonesia. Intinya lagu ini ngajarin kalau perasaan itu punya dunianya sendiri, kadang bahagia, kadang berantakan, teman perdua. Lagi dilibatkan. Hati emang punya jagat, tapi jangan sampai isinya cuma dia.
1: Indonesia Top 20.

posisi 2 aku spill udah tadi ya. Jadi sebelum kita spill di posisi satunya teman-teman berdua, aku mau recap dulu dari posisi 20 buat kamu teman-teman berdua. Posisi 20 ada Nyuendri kita Nuna dengan Hong.

featuring Rini, Salah Paham Lagi. Rani Parulia dengan Walls Akhir Zaman. Cintaku 16 lagunya Kenris dengan Semesta. 15 Liodra dengan Pura-Pura. 2 lomba sihir melompat lebih tinggi. 13 ada Bernadia dengan Laut Yang Tenang.

Carmelo dengan Remuk. Kita masuk di posisi 10 ada Rizwan Fadila featuring Ryan Boys, Mahal Ini Seketika. 9.2 Tulus Teh Hijau. Posisi 8 9.2 ini kita berusaha di bawah hujan. Posisi 7 ada Dipa Barus featuring Hindia Nafas. Seberapa kali kita akan saling memaafkan. Posisi kelima ada Celina Grace featuring Andy Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi keempat ada Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Masuk di posisi 3, Fajar Nur, Salah Apa Aku. Posisi kedua ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.

0: Alright teman-teman, dua waktunya aku spill ke kamu untuk posisi satu. Itu dia tempatin sama lagunya Nuna teman-teman dua. Yang Rollerblade teman-teman dua. Kemarin dia di posisi dua, naik satu anak tangga untuk minggu ini. Kalau gitu langsung kita dengerin lagunya.
1: Indonesia Top 20.

siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda.

0: kebebasan rasa suka dan perjalanan menikmati momen tanpa terlalu banyak mikir. Intinya teman Pria 2, kalau jatuh berdiri lagi, jangan malah bikin story, aku baik-baik aja.
1: Indonesia Top 20.
0: Sudah selesai tahun 2 untuk chart Indonesia Top 20 Prado FM Gorontalo. Tapi aku mau ngucapin selamat dulu untuk lagunya Nuna yang udah nangkring di posisi 1. Dan juga mau ngucapin terima kasih untuk semua label music RRI Prado 2 Gorontalo, musik director kita juga Ansale, teman Prado 2. Dan ini waktunya sini pamit dari ruang dengar kamu teman Prado 2, karena nanti kamu bakal ditemenin sama kru Prado FM lainnya. Ada Dodi Paneo yang udah standby mau nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. So, sini pamit. Bye-bye.
1: Indonesia Top 20.

0: Tahun 2025, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih bikin miris. Catatan resmi menunjukkan lebih dari 13.000 kasus terjadi sepanjang tahun. Dari jumlah itu, perempuan menjadi korban terbanyak, terutama dalam bentuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, anak-anak juga menjadi kelompok yang paling rentan, dengan lebih 1.000 kasus yang sampai harus meminta perlindungan ke lembaga negara. Bayangin, perempuan yang seharusnya bisa bebas berkarya, malah terjebak dalam lingkaran kekerasan. Anak-anak yang seharusnya bisa belajar dan bermain, malah harus berjuang melawan trauma. Kekerasan ini bukan cuma melukai tubuh, tapi juga menghancurkan mimpi dan masa depan mereka. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Berani bersuara, jangan diam, kalau melihat tanda-tanda kekerasan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Waktunya info Pro 2.

Di informasi yang pertama, film terbaru sutradara Kamila Andini, Empat Musim Pertiwi, akan menjalani world premiere di Toronto International Film Festival 2026. Film tersebut terpilih masuk dalam program Centerpiece, salah satu program utama festival yang tahun ini menampilkan 54 film dari 50 negara. Terpilihnya Empat Musim Pertiwi yang menjadi milik judul International Four Seasons in Java menandai kembalinya Kamila Andini ke ajang TIFF. Sebelumnya, ia meraih Platform Award di festival yang sama melalui film Yuni pada tahun 2021. Rumah produksi 4K Films mengumumkan kabar tersebut melalui akun Instagram resminya. Dalam unggahannya, 4K Films menyebut Empat Musim Pertiwi siap melangkah ke panggung dunia. Di informasi yang kedua, Turun Perdua The Boys memastikan akan melanjutkan seluruh aktivitas grup sebagai 9 anggota setelah mencapai kesepakatan bersama. Pengumuman tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi yang dirilis seluruh anggota bersangkutan, Kamis 6 Agustus 2026. Ada Sangyeon, Jacob, Hyun, Hyunjae, ada Junyeon, Kevin, Ki, Sunwoo, dan juga Eric. Ia menyatakan telah menyelesaikan kontrak grup bersama mereka. Mereka yang juga mengungkapkan sedang mempersiapkan aktivitas mendatang melalui sistem label baru yang telah disepakati bersama. Setiap anggota nantinya akan menandatangani kontrak terpisah dengan agensi berbeda untuk mendukung aktivitas solo masing-masing. Meski begitu, seluruh anggota berkomitmen mempertahankan kegiatan grup melalui kerjasama penuh tanpa mengganggu jadwal bersama. Kita ke dunia F1, teman-teman berdua. Max Verstappen mencatat presentasi kemenangan tertinggi di antara seluruh pembalap Formula F1 musim 2026. Presentasi kemenangan pembalap Belanda itu mencapai sekitar 29,1% dari 244 Grand Prix sepanjang karirnya. Presentasi tersebut menempatkan Verstappen melampaui Lewis Hamilton yang memiliki rasio kemenangan sekitar 27%. Hamilton tetap memegang rekor kemenangan Grand Prix terbanyak sepanjang sejarah Formula One hingga musim 2026. Data statistik tersebut dilaporkan laman Formula One pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Perbandingan statistik itu terus menempatkan Verstappen sejajar dengan sejumlah legenda Formula One dunia. Verstappen pun telah mengoleksi 4 gelar juara dunia, 71 kemenangan Grand Prix, dan 48 pole position. Pembalap Red Bull itu juga mengumpulkan lebih dari 130 podium sepanjang karirnya di Formula One. Sekian info Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: International Top 20.

94 DFM teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kalian semua teman berdua yang sedang mendengarkan Pro DFM Gorontalo dimanapun kalian berada. Di sore hari ini sudah bersama dengan Dodi Paneo dan kita mulai dulu dari chart internasional top 20 Pro DFM Gorontalo untuk edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Ada satu lagu yang keluar nih teman berdua dari chart, itu BTS with Swim, lagu yang sempat menempati posisi juara selama 2 pekan nih teman berdua ya. Kalau ada yang keluar otomatis ada yang masuk, dan langsung aja kita masuk di posisi ke-20, new entry kita nih, Niall Horan with Little More Time.

Beberapa fakta menarik dari lagu terbarunya Liam ini nih, Turn For 2 adalah rilisan tanggal 23 April 2006 melalui label Capitol Records nih, Turn For 2. Ini adalah salah satu track yang ada di album terbarunya Niall nih, Turn For 2, judulnya Dinner Party. Jadi, lagu favorit ini melalui akun Instagram resminya disebutkan kalau ini adalah lagu pilihan favoritnya nih, Turn For 2 ya, Little More Time. Jadi rilisnya ini menandai kembalinya Niall setelah 3 tahun sejak album The Show di tahun 2023. Dan karya ini dianggap menunjukkan sisi dirinya yang lebih matang katanya, karena memasuki personal di usia ke 32 tahun nih, Turn For 2.

0: Oke, di turun video kita tinggalkan new entry kita nih di edisi chat International Top 20 Prodo FM Gorontalo minggu ini nih. Langsung masuk di posisi ke-19 ada lagu yang gak kalah menariknya juga nih, turun video 2. Single atau requestan, bukan requestan sih maksudnya. Rilisan maksudnya ya, aku mau nyebut rilis bukan request. Si Cindy ketawa. Jadi rilisan terbaru dari Flo with Therapy at the Club.
1: International Top 20 19.

Sebagai informasi buat kalian nih teman Freda yang belum tahu ya, kalau Flo tuh sebenarnya merupakan sebuah grup vokal perempuan nih teman Freda. Aku tuh kayak berasa dengerin mereka ini nih kayak dengerin Spice Girls ya. Dan sama juga mereka tuh asal London, Inggris yang mengusung aliran musik R&B modern dengan sentuhan era Y2K itu kan. Kenapa aku bilang kayak gitu? Grup ini dibentuk di London dan terdiri dari 3 anggota juga. Kalau Spice Girl kayaknya 4 ya. Ada Stella Quaresma, Jorga Douglas dan juga Renee Downer nih turn kedua ya. Lagu Therapy at the Club ini lagu yang baru usan aja dirilis mereka nih turn kedua, yang mana album penuhnya itu resmi diluncurkan pada 7 Agustus 2026. Kemarin berarti ya turn kedua di bawah label EMI Records nih turn kedua ya. Nah, sekarang sudah pukul berapa ya? 15 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Aku juga mau kasih info buat kalian ya, turun berdua. Kalau untuk azan asar bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya hari ini tuh dikumandangkan pukul 15 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah. Kita bakal lanjut lagi di posisi yang ke-18 nih turun berdua. Ada MA with Noah.

Oke, di turn kedua sekarang kita sudah di posisi ke-17 ya. Sayang banget lagu ini nih harus turun peringkat 6 tangga banyaknya untuk minggu ini nih turn kedua. Walaupun sebenarnya ini hitungannya masih baru di chart international top 20 Prodi FM Gorontalo ya. Hit the Wall from Gracie Abrams.

0: National Top 20.
1: Berdua pukul 15 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan asar bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Kadang ada faktor di mana amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah karena ibadah tersebut banyak ditinggalkan oleh manusia, banyak dilalaikan oleh manusia, maka balasannya akan lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, di antara hadis-hadis yang termasuk hadis-hadis pertama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau di Madinah, di awal-awal kehidupan beliau di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas afshus salama bainakum wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Dan kenapa beliau sampaikan itu? Beliau melihat amalan-amalan ini, jemaah sekalian, kalau kita lihat amalan-amalan ini, amalan-amalan yang mudah untuk kita lakukan, tapi karena sudah banyak manusia lalai dan meninggalkannya, maka amalan ini meskipun mudah menjadi besar pahalanya. Seperti yang saya katakan tadi, salah satu sebab amalan itu dilipat gandakan atau diberikan balasan yang besar karena amalan itu banyak ditinggalkan oleh manusia. Pertama, ya Yuhannas, afshus salama bainakum. Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam di antara kalian. Mudah atau tidak? Mudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah atau tidak? Mudah. Tapi banyak ditinggalkan oleh manusia. Orang hari ini berjumpa dengan temannya dan dia tahu temannya itu adalah seorang muslim. Apa yang dia sampaikan? Weh bro, bro apa kabar bro? Kenapa tidak assalamualaikum? Sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Ya masih mending kalau bro, apalagi kalau berjumpa dengan apa contoh yang lain? Bray. Ya, dan sebagainya. Allahul musta'an. Harusnya assalamualaikum. Banyak ditinggalkan oleh manusia, apalagi di zaman kita sekarang. Makanya dia adalah amalan yang mudah, tapi balasannya di akhir hadis luar biasa. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
4: If I stand or if I fall, I'm still giving it my all.
5: Oke deh teman-teman, video sekarang kita balik lagi di chart International Top 20 Prodo FM Gorontalo dan sudah masuk di posisi ke-16 nih teman-teman ya. Naik 2 peringkat di minggu ini ada The Script, Man in the Arena.

0: National Top 20.
1: Nah, turnaround video sekarang sudah di posisi ke-15, naik 2 peringkat juga, sama ya kayak lagunya The Script tadi yang naik 2 peringkat minggu ini. Sekarang kita di posisi ke-15 ada Alex Warren with Passenger.

Lanjut nih turun kedua, sudah di posisi yang ke-14 nih turun kedua ya. Turun 4 peringkat, lagu yang sempat menempati posisi juara juga selama 2 pekan. Anima featuring Lisa with Bad Angel.

Ternyata nih teman-teman berdua, Anima featuring Lisa with Bad Angel ini nih jadi salah satu lagu yang paling lama juga bertahan di chart International Top 20 Prodeo FM Gorontalo nih teman-teman berdua ya. Kita lanjut lagi di posisi ke-13 ada Miles Smith with Hold Me in the Dark.

0: Channel Top 20. 12. New York
1: City's never looked so blue. My friend. Okay, Return of the masuk di posisi ke-12 ya. Ada salah satu track dari album terbaru You Seem Pretty Sad for a Girl in So In Love. Return of the Day. Gimana sih? You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ini adalah album terbarunya dari Olivia Rodrigo nih, Return of the Day.

Oke, di turn kedua lanjut lagi di posisi ke-11 ada penyanyi perempuan yang deket-deket ini nih katanya mau rilis album ya. Kenapa ya? Rilis tuh di aku jadi request. Deket-deket ini katanya bakal rilis album terbarunya nih turn kedua. Siapa lagi kalau bukan Ariana Grande dengan single terbarunya nih turn kedua, Hate That I Made You Love Me.

Oke, deh, turn kedua kita bakal lanjut lagi. Sekarang masuk di 10 besar nih turn kedua. Lagu yang sayangnya harus turun 6 peringkat. Jauh banget nih turn kedua ya. Di minggu ini, lagu yang di 2 bulan terakhir nih turn kedua jadi viral banget karena sesuai dengan euforia dan juga masuk banget sama momennya juga nih turn kedua. Ada Shakira featuring Burna Boy with Die Die from FIFA World Cup 2026.

Contagious. Oke, okay, Detron Perdua, itu dia Dai Dai ya, from Shakira featuring Burna Boy. Ini Detron Perdua, lagu yang sempat menempati juga posisi juara selama 2 pekan di Detron Perdua ya. Di atasnya naik 4 peringkat di posisi ke-9 LSO featuring One Republic Within Your Eyes.

turun berdua, sekarang kita sudah di posisi ke-8 ya. Sayangnya turun satu peringkat lagu ini nih di minggu ini. Dan salah satu lagu juga yang lumayan lama bertahan di chart International Top 20 Pro FM Gorontalo. Sama kayak lagunya si Anima featuring Lisa with Bad Angel tadi ya. Dua-duanya tuh bertahan selama 12 pekan di chart International Top 20 Pro FM Gorontalo per minggu ini nih, turun berdua. Dan di posisi ke-8 ini diisi sama lagunya Teddy Swim nih, turun berdua. Kalau peribahasanya, bukan peribahasa sih, kayak ceng-cengin orang di Indonesia tuh, khususnya untuk cowok ya, yang suka sotoy gitu nih turun berdua. Ini sebutannya nih turun berdua, dan sesuai juga dengan judul lagu dari Teddy Swims ini, Mr. Know It All. Oke deh, kita bakal lanjut lagi. Di atasnya Teddy Swim nih, turun berdua, ada Martin Garrix featuring Ed Sheeran, naik 2 peringkat, menempati posisi ke-7 nih, turun berdua, with Repeat It.

Kita bakal lanjut lagi, naik 2 peringkat di minggu ini nih. Masuk di posisi ke-6 di turnamen kedua ya. Ada Bibi Rexha featuring David Guetta with Sad Girls.

Nah, turun berdua sekarang kita sudah masuk di 5 besar ya. Turun 2 peringkat nih lagu ini nih, turun berdua ada dari Maroon 5 with Heroin. Dan sekarang kita bakal lanjut lagi di posisi keempat nih, turun berdua naik 1 peringkat. Lagu Lisa nih kayaknya yang kedua ya. Iya, sepertinya. Emang benar. Lagunya Lisa yang kedua di chart International Top 20 Prodi FM Gorontalo sejauh ini nih, ada Lisa featuring Anita and Rima, FIFA Sound Goals, FIFA World Cup 2026.

Sekarang nih Turun Verdua kita sudah di posisi ketiga ya, turun satu peringkat di minggu ini nih Turun Verdua. Lagu yang sempat menempati posisi juara juga selama satu pekan ada Alex Warren with Fine Place to Die. With you.

Oke, di turun kedua itu dia untuk hasil rekapan chat Indonesia. Belum rekap ya. Maksudnya siapa aja yang menempati posisi ke-20 sampai dengan runner up di turun kedua. Tapi tenang aja, karena aku bakal nge-recap lagi siapa aja nih turun kedua dari posisi ke-20 sampai dengan posisi runner up yang menempati untuk chat International Top 20 Pro di FM Gorontalo di pekan ini nih turun kedua ya. Kita masuk dari new entry kita nih turun kedua di posisi ke-20 ada Neil Horan with Little More Time.

19 November 2 Flow Therapy at the Club. Selanjutnya di turn kedua di posisi ke-18, Noah from MA. Di posisi ke-17 ini turn kedua, Hit the Wall from Gracie Abrams. Di posisi ke-16 kita punya The Script with Men in the Arena. Lanjut di posisi ke-15 ini turun berdua, Passenger from Alex Warren. Di posisi ke-14 ini turun berdua, Anima featuring Lisa with Bad Angel. Lanjut di posisi ke-13 ini turun berdua, kita punya Miles Smith with Hold Me in the Dark. Posisi ke-12 ini turun berdua, ada Olivia Rodrigo from Stupid Song. Selanjutnya di posisi ke-11 ini turun berdua, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Di posisi ke-10 ini turun berdua, turun 6 peringkat, Shakira featuring Burna Boy with Die Die FIFA World Cup 2026. Selanjutnya di posisi ke-9 ini turun berdua, ada In Your Eyes from LSO featuring One Republic. Di posisi ke-8 ini turun berdua, ditempetin sama Taylor Swift with Mr. Know It All. Selanjutnya di posisi ke-7 ini turun berdua, Martin Garrix featuring Ed Sheeran with Repeat It. Untuk posisi ke-6 di turn kedua, ada Bibi Rexha featuring David Guetta with Sad Girl. Masuk di 5 besar nih turn kedua, diawali dulu dari Maroon 5 with Heroin. Di posisi ke-4 nih turn kedua, ada Lisa featuring Anita Rima with FIFA Sounds Goals FIFA World Cup 2026. Di posisi ketiga di turn kedua, ada Fine Place to Die from Alex Warren. Dan untuk runner up kita di turn kedua, ada Luis Capaldi with

Oke, di turn 2 itu dia untuk hasil rekapan chart International Top 20 Prodi FM Gorontalo dari posisi ke-20 sampai dengan runner-up di minggu ini nih, turn 2 ya. Sebelum aku spill siapa yang menempati posisi jawara kita di minggu ini, aku mau ngucapin terima kasih dulu untuk semua label musik yang mendukung musisi-musisi tanah air dan juga internasional di chart untuk Indonesia dan International Top 20 Prodi FM Gorontalo pekan ini nih, turn 2 ya. Tadi tuh chart Indonesianya tuh udah barengan sama Cindy ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan chat Indonesia dan International Top 20 Prodi FM Gorontalo setiap akhir pekan di hari Sabtu mulai pukul 14.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Tengah nih, turnamen kedua. Langsung aja tanpa perlu berlama-lama, ini dia untuk posisi jawara kita nih, turnamen kedua. Oh iya, aku lupa, thanks juga untuk MD kita Ansale nih, turnamen kedua ya. Di posisi jawara kita nih ada Olivia Rodrigo, masih dari album yang sama juga yang dirilis di tahun 2026 ini nih, turnamen kedua. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love nih, turnamen kedua ya. Single keduanya, turnamen kedua di album terbaru ini, The Cure, dari Olivia Rodrigo for One More Time.

0: worst.
1: Sembilan koma empat Pro FM, teman terbaik kamu, pukul 16 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat sore untuk kalian semua yang tetap dengerin Pro FM Gorontalo saat dimanapun kalian berada sekarang ini nih, turun berdua ya. Jadi seperti biasa di pukul 16 kayak gini nih, turun berdua, aku bakal kasih informasi seputar prestasi anak bangsa yang aku mau coba kumpulin dulu nih, ada beberapa yang udah ada nih turun berdua. Tapi sebelumnya aku mau nyapa kalian dulu nih turun berdua ya, yang lagi dengerin Pro FM Gorontalo di sore hari ini. Salah satunya nih turun berdua adalah paduan suara SMA Negeri 15 Surabaya yang raih 2 medali emas dalam ajang Taipei International Choral Competition di Taiwan nih turun berdua ya. Jadi paduan suara SMA Negeri 15 Surabaya nih turun berdua, namanya Liberal Voice ya, berhasil meraih 2 medali emas dalam ajang Taipei International Choir Competition 2025 di Taiwan. Dua penghargaan tersebut diraih pada kategori Female Choir B2 dengan skor 89,83 dan Contemporary Music C2 dengan skor 88,62 nih turun berdua ya. Sebelum tampil di Taiwan, Liberal Voice juga mencatat prestasi di Singapura International Choir Festival SICF 2025 dengan membawa pulang 2 medali emas dan lolos ke babak Grand Prix nih turun berdua ya. Karena capaian di dua kompetisi tersebut, tim asuhan konduktor Azik Mubarak ini sukses mengoleksi total 5 medali emas di ajang internasional nih turun berdua ya. Didirikan pada tahun 2007 sebagai kegiatan ekstrakurikuler SMA Negeri 15 Surabaya ya. Liberal Voice ini telah menorehkan berbagai prestasi di kompetisi paduan suara dunia, termasuk menjadi Grand Champion di Italia pada tahun 2017 dan 2019 nih. Prestasi terbaru ini kembali mempertegas kiprah mereka sebagai salah satu paduan suara pelajar Indonesia yang paling konsisten bersaing di tingkat internasional nih turun berdua.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

94 DFM teman terbaik kamu nih teman berdua. Kita lanjut lagi nih teman berdua di informasi seputar prestasi anak bangsa. Ada sejumlah pelajar Indonesia yang berhasil menorehkan prestasi membanggakan di tingkat internasional. Kali ini delegasi Indonesia meraih 4 medali dari International Biology Olympiad ke-37 atau IBO ya. Salah satunya merupakan medali emas nih teman berdua. Jadi IBO ke-37 ini diselenggarakan di Vilnius, Lithuania pada tanggal 12 sampai dengan 19 Juli 2026 kemarin. Nah, siapa aja sih siswa berprestasi yang mengharumkan nama negara ini nih, teman berdua? Jadi, siswa yang mendapatkan medali emas adalah Jonathan Ezekiel dari SMA Kristen BPK Penabur Gading Serpong, Banten, yang kemudian diikuti 2 medali perak yang didapatkan sama Derrickson Lee dari SMA S Mundial Batam dan Talita Alia Nabila dari MAN 2 Kota Malang nih, teman berdua. Selain itu juga medali perunggu didapat Sabrina Yeira Arisandra dari SMA Negeri 3 Malang. Nah, selanjutnya nih teman berdua, keempat siswa tersebut tiba di Indonesia pada hari Senin tanggal 27 Juli kemarin nih teman berdua tahun 2026. Jonathan Ezekiel ini mengaku bangga tentunya atas prestasi yang dia dapat. Para peserta ini juga menjalani 3 tahap pemusatan pelatihan nasional sebelum bertanding di Lithuania ya. Jonathan tuh berharap prestasi tersebut bisa memotivasi generasi muda yang baru untuk terus berjuang, tidak mudah menyerah dan mencintai bidang yang ditekuninya nih teman berdua ya. Ada juga Agus Dana Permana selaku tim leader dari IBO Indonesia menyampaikan pencapaian tahun ini merupakan hasil kerja keras peserta, pembina dan juga dukungan dari berbagai pihak. Karena menurutnya walaupun waktu pelatihan masih terbatas, tetapi para peserta mampu memperlihatkan daya saing yang tinggi pada tingkat internasional tentunya.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak.
3: Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oh, iya,
2: kita kan masih muda.
1: Maaf ya Caca, sarangnya.
2: Rahma 20, aku 19, Caca 18.
1: Maksa gitu. Banget kan kamu.
2: Oke, jadi kalau misalnya Caca, udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
3: Tidak pindah-pindah sih. Tetap. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
1: Oh, satu kali. Oh, tapi itu udah buruk, itu
2: kapan
1: udah buruk.
2: Kapan terjadinya?
3: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia pekerjaan, baru sekali sih mengalami itu.
2: Oke, okay. Baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
3: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
2: Oh, okay. Gitu. Oke okay lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
1: bosnya,
2: teman
1: gitu
2: kerja?
1: Atau gajinya dikit nih, nggak bisa aku.
3: Kalau untuk lingkungan itu, kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman, cuma lebih ke ownernya aja sih.
2: Lebih ke owner. Bosnya ya. Terlalu apa, bosi?
1: Atau
3: sama.
2: Terlalu apa dianya? Terlalu bosi atau terlalu gimana?
1: Atau suka semena-mena gitu ya?
2: Jangan.
3: Anak Allah bingung mau menjelaskan bagaimana, tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus, aduh, pagi-pagi tuh diajak bagibah, mohon masih pagi.
2: Nggak, at least itu jadi memori kamu dan jadi pelajaran juga kalau misalnya kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
3: Jadi pokoknya DP owner itu pengemaran sekali.
2: Pengemaran. Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
3: Untuk hal-hal yang tidak penting.
2: Just like what?
3: Yang kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya? Tapi tidak begitu.
2: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

94.4 Pro FM, teman terbaik kamu, ada Switch Food with You Found Me. Ini turun berdua nemenin kita dari pukul 16 lewat 37 menit waktu Indonesia Tengah. Saat ini turun berdua aku bakal kasih informasi yang gak kalah menariknya juga nih turun berdua dari informasi prestasi anak bangsa. Aku nih mau kasih informasi tentang fenomena alam yang nantinya akan bisa kita lihat di turun berdua pada tanggal 12 Agustus 2026, yang mana dunia akan kembali menyaksikan salah satu fenomena astronomi paling menakjubkan, yaitu gerhana matahari total. Peristiwa ini terjadi ketika bulan berada tepat di antara matahari dan bumi, sehingga menutupi seluruh piringan matahari di wilayah yang berada di jalur totalitasnya di turun berdua ya. Saat fenomena berlangsung, langit siang dapat berubah menjadi gelap selama beberapa menit, tapi apakah gerhana matahari total kali ini bisa terlihat dari Indonesia? Sayangnya fenomena ini tidak dapat disaksikan dari Indonesia karena jalur gerhana berada di kawasan lain. Tapi ada beberapa fakta menarik tentang matahari total Agustus 2026 ini nih turun berdua ya. Jadi akan menjadi salah satu fenomena astronomi paling menarik dalam beberapa tahun ke depan. Selain menghadirkan pemandangan langit yang langka, peristiwa ini juga memiliki sejumlah fakta menarik yang membuatnya dinantikan sama para pengamat astronomi di berbagai negara. Seperti menjadi gerhana matahari total pertama setelah 2024 nih turun berdua ya. Terus ada pengamatan harus menggunakan pelindung mata khusus karena melihat matahari secara langsung saat gerhana tidak akan aman tanpa perlindungan yang sesuai. Jadi pengamat disarankan menggunakan kacamata gerhana bersertifikat atau alat pengamatan dengan filter surya khusus. Jadi kacamata hitam ini biasanya tidak cukup untuk melindungi mata dari cahaya matahari aja. Nah, berdekatan dengan puncak hujan meteor Perseid juga nih turun berdua ya. Selain itu gerhana matahari total berikutnya nanti bakal terjadi di tahun 2027. Semoga bisa kebagian wilayah Indonesia ya. Kapan puncak gerhana matahari total Agustus 2026 ini? Kalau berdasarkan data astronomi dari NASA, puncak gerhana matahari total ini akan terjadi pada 12 Agustus 2026. Fenomena ini terjadi ketika bulan berada tepat di antara

bumi dan matahari sehingga menutupi seluruh piringan matahari dari wilayah yang berada di jalur totalitasnya. Fase totalitasnya berlangsung, langit siang akan tampak lebih gelap menyerupai senja dan hanya korona matahari yang terlihat di sekeliling bulan. Ketiga, apakah gerhana matahari total 12 Agustus 2026 ini terlihat di Indonesia? Kayaknya tidak nih teman-teman berdua ya. Kalau berdasarkan peta jalur gerhana yang dipublikasikan NASA dan juga ESA, jalur totalitas gerhana hanya melintasi beberapa wilayah di utara seperti kayak Greenland bagian timur, Islandia bagian barat, dan wilayah utara Spanyol. Dan sebagian timur laut Portugal, di lokasi-lokasi tersebut, bulan akan menutupi seluruh piringan matahari sehingga pengamat dapat melihat fase totalitas dari korona matahari yang biasanya tidak terlihat. Mungkin kita bisa lihatnya lewat media sosial aja ya. Itulah beberapa fakta gerhana matahari total Agustus 2026 yang menarik untuk diketahui. Walaupun tidak dapat disaksikan di Indonesia ya, kamu tetap bisa mengikuti fenomena ini melalui siaran langsung dari berbagai observatorium dan lembaga antariksa dunia. Jadi ini kayaknya bakal ada di YouTube juga deh teman-teman berdua ya. Kalau misalnya kalian penasaran, jangan lupa tanggalnya tuh di tanggal 12 Agustus 2026 ini nih teman-teman berdua.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Oke deh, Turun Perdua sudah selesai untuk informasi di pukul 4 sore hari ini nih, Turun Perdua ya. Dan nanti kita bakal lanjut lagi di program selanjutnya. Bakal ada musik trainer nih, Turun Perdua, yang nantinya disiarkan berjaringan melalui RRI Perdua Network seluruh Indonesia. Bakal ada Chico Radela yang bakal ngobrol nih selama sejam ke depan ya, dari RRI Perdua Jakarta. Ntar lagi, tepatnya di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah nih, Turun Perdua ya. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di sini di Pro FM Gorontalo.

0: Hai Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

0: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: penyanyi.
1: Oke, Datoran Pro 2, sudah di pukul 17 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah, waktunya bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk siaran berjaringan Music Planner di sore hari ini yang disiarkan berjaringan melalui RRI Pro 2 Network seluruh Indonesia.
2: Yes, kalau misalkan lo udah ngelihat Instagramnya Nada Bumi dan musicpreneur.id, pastinya lo udah tahu kalau kita bakal ngobrol bareng sama Chico Radella. Yes, nama Bro 2. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya nih, bisa langsung aja merapat di 0811 800 105, oke? Okay?

0: Sosmed FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Radio 2 masih sama Davi Prada pastinya di sore hari ini ya. Dan pastinya gue udah gak sendiri nih di sore hari ini. Pastinya di Music Radar gue bersama salah satu co-host di hari ini, ada Mas Rio.
1: Halo, selamat sore semua Music Radar di Indonesia.
0: Hey, gimana kabarnya nih Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan Monas lancar-lancar aja tuh.
0: Aman ya?
1: Aman, panas.
0: Tadi sih Sudirman emang rada macet sih. Kalo,
1: macet.
0: Kalau
1: gue lihat belakang kalau gue.
0: Oh, lihat belakang. Lihat belakang malah aman.
1: Mungkin sama.
0: Oke. Tapi kayaknya emang di hari Sabtu ini, karena cerah dari kemarin juga, orang-orang pasti pengen keluar, pengen nyantai-nyantai.
1: Iya, karena gitu ini ya, masuk musim kemarau kan?
0: Iya, betul.
1: Tapi jangan salah loh, di Padang lagi banjir-banjirnya.
0: Hah, masih sih?
1: Iya, berapa hari ini? Iya.
0: Wah, gak kedengeran sih.
1: Dan itu sampai Serumah.
0: Wah,
1: dan wakil gubernur dan gubernur di sana lagi sibuk itu.
0: Lagi mengurus, apa namanya?
1: Ya,
0: mengurusin
1: orang-orang yang terkena musibah.
0: Oke. Ya, semoga semua yang terdampak bisa aman-aman aja.
1: Amin.
0: Oke. Tapi kalau di hari ini nih, buat nemenin pastinya sore weekend di hari Sabtu ini.
1: Iya.
0: Hari ini nanti kita bakal ngobrol bareng sama siapa nih, musisi?
1: Aku bawa musisi, penyanyi, dan dia juga host.
0: Iya.
1: Dan juga dia apa ya namanya, influencer.
0: Influencer, host, dan penyanyi.
1: Betul. Dan dia baru mengeluarkan single, okay. Anak muda,
0: okay.
1: Kenzi. Namanya Chico Radela.
0: Wah, tadi udah aku mention juga, dia masih muda banget ya?
1: Muda banget.
0: Umur berapa? 14 tahun kalau gak salah?
1: 14 tahun.
0: Wah, gokil banget ya.
1: Dan followernya juga ada cukup banyak kan?
0: Iya. Wah.
1: Dia akhirnya buat single terbaru, ya melangkah ke dunia musik. Ya mudah-mudahan lah. Jadi apa yang bisa bekerja sama dengan Nada Bumi kan nggak harus dari internal.
0: Iya.
1: Nah, kayak Chico ini eksternal.
0: Oh, eksternal. Ya,
1: nanti bisa apa yang bisa dikerjasamakan dengan Nada Bumi itu sih sah-sah aja.
0: Wih, keren banget ya. Bayangin 14 tahun udah lebih sibuk dari kita-kita.
1: Dari kita-kita ya. Kita malah jadi malas-malasnya nih kan.
0: Iya, makanya. Tapi
1: mikirin dolar lah.
0: Makanya, 14 tahun maksudnya orang aja kadang mau kerja double aja kayak, aduh, gue udah kerja lagi.
1: Iya, itu dia. Jadi
0: Chico aja masih sekolah berarti ya?
1: Masih keren banget gitu. Jadi ini kita mau lihat POV-nya dari dia ya.
0: Betul.
1: Gitu. Nanti kenapa sih sampai di umur 14 ini kreativitasnya udah cukup banyak dia lakukan setiap saat, setiap hari.
0: Betul, kira-kira dengan semua kesibukannya dia pengen beli apa ya? Mungkin ada wishlist yang mau dibeli.
1: Pastilah,
0: mungkin.
1: Apalagi anak cewek kan.
0: Iya.
1: Banyak, minimum kan skincare kan.
0: Skincare mahal-mahal
1: bener
0: kan sih. Tapi kalau influencer biasanya dikasih gratis mungkin.
1: Akhirnya nanti gitu, biasanya jadi endorse kan.
0: Iya.
1: Jadi endorse dari suatu skincare, mereka bisa
0: menarik.
1: Bisa jualan tapi juga bisa dipakai produknya.
0: Yeah.
1: Asalkan okay, jangan terlalu banyak zat kimianya ya.
0: Iya benar, pasti harus review jujur ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Tadi anyway single terbarunya tuh judulnya Di Antara Kita ya.
1: Di Antara Kita.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga kira-kira lagunya bercerita tentang apa, mungkin juga pengalamannya pribadinya mungkin dari Chico Radela.
1: Iya, pasti.
0: Nanti kita bakal tanya-tanya buat
1: siap,
0: kamu tuh ngobrol dua yang pengen nanya-nanya juga. Bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105 di WhatsApp, dan juga pasti di Instagram di @produfmjkt ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sore hari ini teman Bro 2 di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi. Salah. Oke, okay, dan gimana nih berarti kalau misalkan dari Mas Rio sendiri kalau ngelihat Chico Radela, kira-kira apa yang paling inspirasi gitu?
1: Iya, karena kreativitasnya kan gak cuma nyanyi ya. Jadi dia basicnya dari influencer, dia bisa host juga gitu. Terus dia merambah ke musik. Dan untuk secara bisnis, jualannya itu ada modal. Karena followernya juga udah cukup tinggi kan. Setidak-tidaknya apa yang dia keluarkan bisa dinotis dulu. 10% dari followernya aja tuh dia bisa notice kan gitu.
0: Oke.
1: Itu yang paling simpel lah. Nah tinggal gimana si Chico-nya tetap gak bisa abis dia rilis, ya udah tenang-tenang aja kok, nanti follower akan dengerin, itu juga gak mungkin.
0: Iya sih.
1: Tapi dengan notice 10%-nya itu, apa yang dia harus perbuat, dia harus melakukan. Mungkin pertanyaannya gini, kan dia sering bikin konten, setiap hari bikin konten. Nah karena dia fokusnya udah ada single baru, maka dia juga harus berpikir kontennya juga harus yang relate dengan lagunya.
0: Tapi soalnya sekarang tuh kayak social media marketing tuh penting banget.
1: Jadi gak bisa kalau sekedar konten. Atau misalnya nanti jawabannya kan Chico konten gitu yang lain-lain gitu. Sedangkan di lagunya ini dengan porsi yang segitunya, tapi dia gak konten tentang porsi itu gitu. Sehingga dia gak nyambung juga nanti dari konten-kontennya. Orang ngeliatnya konten yang di sebelahnya dia.
0: Iya sih, bener banget sih sebenarnya. Apalagi kayak sekarang ada lagu-lagu lama yang akhirnya dinaikin lagi di TikTok, yang akhirnya jadi dipakai orang-orang, jadi denger lagi gitu.
1: Betul, kan? Makanya kan sering aku bilang kalau contoh di TikTok, di TikTok itu tidak pernah TikTok membayarkan konten videonya. Tapi dia akan membayar konten si audionya, musik yang ditempel di dalam video tersebut. Semakin banyak orang konten dengan lagu itu-itu aja, maka itu yang menjadi sesuatu. Artinya apa? Mendapat pendapatan. Nah pendapatan itu masuk ke agregator. Nah sekarang kalau misalnya, kan harapannya kan kayak seorang Chico ini dengan umur yang masih belia, kan berharap dari 10% followernya itu akan bikin konten tentang lagunya dia.
0: Itu dia tuh.
1: Nah tapi banyak yang masih kurang sampai pemahamannya ketika dia bilang, oh gitu ya. Tapi dia mau bikin kontennya itu kadang-kadang gak relate dengan, dia gak cerita dulu. Karena gimana pun juga, apapun di dunia ini yang disebut namanya sosmed, itu harus tahu basic yang disebut description-nya.
0: Storytelling.
1: Kalau secara teknis itu disebut namanya copywriting-nya.
0: Garis besarnya. Ini mungkin sekalian juga buat teman Pro 2 yang lagi lagi bergelut di dunia musik juga gitu ya. Berarti langkah apa aja yang harus mereka lakukan gitu kalau misalkan baru aja ngerilis single berarti.
1: Iya, secara basic dari judul lagu itu kan tematiknya kan. Dari situ dia bercerita dulu.
0: Misalnya patah hati dia.
1: Tapi kadang-kadang ada yang lupa ketika dia cerita di satu description. Tiba-tiba besok dia mau konten lagi, mungkin di cerita yang sama, tapi kata kuncinya hilang.
0: Paham. Berarti si sakit hatinya itu hilang. Malah misalkan lagi ngapain,
1: biarpun dia cerita tentang sakit itu. Tapi kata kunci sakit hati itu gak pernah dia keluarkan di setiap kontennya.
0: Dan itu harus malah
1: harus. Kalau enggak akhirnya algoritmanya gak kebaca bahwa lagu ini memang benar-benar tujuannya ke sakit hati. Sehingga kalau dipasang hashtagnya, ternyata hashtagnya juga gak ada sakit hatinya.
0: Gak terlalu nyambung.
1: Gak nyambung gitu ya? Sehingga gak relate dia gitu.
0: Tapi kalau misalkan lagunya happy, terus ada apa yang namanya dance choreograph. Nah itu penting juga.
1: Penting.
0: Biar orang-orang bikinnya secara organik juga gitu.
1: Iya, karena kan kita berharap bukan masalah boostingan ya kan, tapi organiknya dulu. Siapa yang melakukan pertama kali, the first adalah si artisnya. Tim konten di belakang itu ada supporting. Misalnya ide dari si artisnya, gue mau buat A lo. Nah, karena dia mungkin gak bisa kamera, gak bisa ini, mau dibikin bagus, maka ada tim supportingnya kan. Ayo gue bikinin lo, jangan kayak gini, angle-nya kayak gini, kayak gini. Dia ngikut. Tapi basic dari dia, kenapa? Apalagi kalau dia penciptanya, dia yang lebih tahu isi dari lagunya, liriknya, lagunya apa
0: gitu. Menarik. Nah kalau misalkan aku punya lagu nih misalkan 2 menit gitu ya, itu cara tahu yang ngambil buat sosmed yang mana tuh berarti?
1: Ya berarti kan si pembuat musik dan arranger itu harus satu kesatuan. Biarpun arrangernya mungkin bukan si komposernya, tapi ada yang komposer juga dia arranger. Kayak misal aku komposer tapi arranger. Jadi udah satu paket. Anggaplah ini orang lain, komposer aku, arrangernya Mas Dave. kita berkolaborasi menentukan hooknya.
0: Oh, berarti sebelum lagunya udah jadi harus di meeting
1: di atas meja.
0: Meetingin dulu.
1: Iya.
0: Ini hooknya mau yang mana?
1: Hooknya mau yang mana? Misalnya okay. Si komposer bilang ini hooknya di first loh.
0: Oke.
1: Okay. Atau dia bilang musiknya duluan duluan refnya. Ah. Nanti versi di belakang kan ada.
0: Iya,
1: tiba-tiba
0: ada
1: ref duluan.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, okay. Sehingga dengan konsep algoritma yang sekarang ini penuh dengan percepatan. Dulu lagu itu 4 menit, 5 menit, ada yang 7 menit kan.
0: Iya.
1: Biasa-biasa aja.
0: Sekarang lebih cepat lagi.
1: Sekarang ini kalau enggak maksimum 3 menit
0: okay.
1: Atau 2 menit sekaligus, ya udah clear.
0: Yeah.
1: Artinya dalam posisi 2 menit ada 30 sampai 40 detik itu hooknya harus dibikin.
0: Wow. Oke. Okay. Berarti langsung ya dia?
1: Langsung. Mm-hmm. Sehingga hook itu apakah pertanyaan gini? Aku tanya sama Mas Dape, hook itu berdasarkan lirik atau berdasarkan notasi? Ayo.
0: Notasi.
1: Nah, notasi.
0: Notasi, iya.
1: Jadi bukan lirik.
0: Oke.
1: Okay. Lirik tuh enggak bisa dijadikan hook. Lirik itu hooknya adalah bagian tematiknya.
0: Iya.
1: Misalnya
0: iya.
1: Di bagian ref harus ada kata itu yang diulang.
0: Ah.
1: Biasanya lirik itu hooknya itu ada repeat.
0: Iya sih.
1: Pengulang kata.
0: Biasanya hook yang aku nemu beberapa kali juga emang selalu notasi itu jatuhnya.
1: Iya. Kalau hook di bagian rapper itu hooknya adalah rimanya.
0: Iya.
1: Kalau dia ngomongnya A di ujungnya berarti dia sampai

0: itu yang notasinya dimainin. Karena notasi itu naik-naik ninu ninu nih, itu dibikin dibikin apa namanya? Ada buliannya lah, bercanda ya tapi. Gitu, ada yang notasinya dibikin lucu-lucuan, tapi bagian itu memang dibikin jadi hook-nya. Sehingga orang taunya dia bahwa si penyanyi ini hook-nya ini gitu.
1: Iya sih, itu sih kayak kalau aku taunya yang akhir-akhir ini lagi ramai juga itu Farel Hilal sama yang apa namanya? Keliling itu kan yang Simatupang rasa California. Itu kan notasi banget
0: tuh. Notasi banget.
1: Iya.
0: Ditambah liriknya juga
1: bagus.
0: Nyatu dia.
1: Benar. Wah, Tama Produan seru banget ya. Mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya sekalian juga bisa langsung aja merapat di 0811-800-105. Kira-kira ada pertanyaan apa yang kira-kira belum terjawabkan itu? Mumpung ada dosennya di sini. Ya udah, kalau gitu langsung aja kita dengerin The Weeknd Blinding Lights. Kira-kira kalau ini hook-nya di mana nih ya?
0: Kalau ini hook-nya, ini menurutku ya, lagu The Weeknd kan?
1: Iya.
0: Rata-rata lagu The Weeknd aku suka, dan itu dia bisa menciptakan hook dari intro sampai
1: ending. Bener gak? Itu ya udah hook ya. Coba kita dengerin ya.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini

Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama kita berdua, Davi Pradana dan juga Rionada Bumi.
1: Iya, betul
0: dan
1: sekali.
0: Sekarang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Sudah ini dia, Chico Radella.
2: Hai, halo-halo semuanya.
0: Oi, ini dia nih dari tadi yang kita obrolin ya.
2: Oh my God, kan ngomongin aku ya.
1: Iya, karena gak ada orang kita omongin aja kan.
0: Iya, apa. Tapi tadi kita tuh ngomonginnya ini, kamu masih 14 tahun bener emang?
2: Iya, aku masih 14 tahun.
0: 14 tahun kamu nyanyi. Berarti sekolah juga lah, sekolah, nyanyi, terus abis itu
1: host
0: influencer dan juga aktor ya?
2: Iya.
1: Aktris.
0: Iya. Aku aja gak sesibuk itu loh.
2: Alhamdulillah ya.
0: Wow, keren. Tapi sebenarnya kamu kalau nyemplung di dunia entertainment ini tuh awalnya dari siapa dan gara-gara siapa sebenarnya?
2: Jujur sebenarnya dulu unexpected banget sih sebenarnya ini.
0: Oke.
2: Okay. Karena kayak dulu tuh aku cuman fashion show biasa doang. Di Palembang bener-bener fashion show biasa.
0: Iya, yeah, yang di mall-mall bukan?
2: Iya, yang di mall-mall kayak gitu,
0: paham.
2: Kayak di PI, ya kan, Palembang Icon.
0: Iya, gitu.
2: Dulu tuh bener-bener aku menetas itu sebenarnya dari Palembang. Mm-hmm. Karena dulu emang aku suka banget fashion show.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi, nari India. Bahkan dulu aku naik ke panggung-panggung yang tau gak sih kayak penganten gitu.
0: Iya.
2: Itu aku suka perform di situ.
0: Oke.
2: Nah, pada akhirnya aku diundang kayak salah satu platform gitu. Kayak buat isi acara. Aku disuruh nari India.
0: Oke, itu pertama kali tuh.
2: Iya, itu aku masih bolak-balik tuh Jakarta Palembang. Okay. Nah, terus habis itu setelah dari satu tempat ini nih, aku ke tempat-tempat lain. Ngerti gak? Kayak diundang-undang terus.
0: Wow, oke.
2: Alhamdulillah banget sih. Terus aku dilihat sama salah satu manajemen. Aku masuk ke manajemen itu. And then aku dapat sinetron pertama aku.
0: Itu berarti pas umur berapa tuh sinetron pertama?
2: Sinetron pertama itu kalau gak salah ya 5 tahun.
0: Waduh,
2: aku kecil banget.
0: Jadi apa?
2: Kalau gak salah disitu
1: jadi anak-anak ya?
0: Iya sih. Masa jadi tante?
2: Iya dong.
0: Jadi berperan sebagai anaknya siapa gitu apa?
2: Aku kebetulan langsung PU loh.
0: Enggak, gue aja 5 tahun tuh gak ingat apa-apa sih. Beneran jujur aja. Terus.
2: Kayak aku langsung jadi kayak anak yang punya kepribadian yang lebih.
0: Okay.
2: Karena aku punya mata batin gitu ceritanya. Aku 3 kakak beradik gitu ceritanya.
0: Iya.
2: Nah, masing-masing tuh punya beda kelebihan lah.
0: Wow, oke.
1: Iya.
0: Berarti 14 tahun of experience kerja juga berarti ya.
2: Iya, jujur.
0: Oke, tapi kamu juga baru ngeluarin lagu terbaru kamu ya? Baru kapan tuh rilisnya?
2: Kapan ya? Semingguan. Lebih sih kalau enggak salah.
0: 2 minggu lah ya. Judulnya di antara kita.
2: Udah streaming belum nih?
0: Udah dengerin satu lagunya.
2: Oke.
0: Nah, makanya aku pengen ngobrol-ngobrolin juga nih untuk lagu terbarunya Di Antara Kita. Ini kamu nulis juga di sini atau ditulisin sama siapa?
2: Kita ditulisin sama Kak Aldi,
0: produser
2: dari HP Indo.
0: Oke.
2: Nah, tapi kita juga kayak aku ikut berkontribusi di sana juga kayak, "Kak, kayaknya kalau lirik ini diganti bagus deh." Nah, kebetulan Kak Aldi ini wah, the best deh pokoknya Kak Aldi.
0: Berarti kamu kolaborasi bareng sama Kak Aldi ini buat bikin lirik fullnya dari
2: Betul.
0: Di antara. Oke. Ini berarti bercerita tentang apa berarti untuk lagu ini?
2: Nah, kalau misalnya tentang lagu ini tuh sebenarnya menarik banget, Kak.
0: Oke.
2: Aku suka banget karena emang Gen Z tuh lagi moodnya tuh pada kayak gini gitu loh.
0: Oke.
2: Zaman-zaman kayak gini.
0: Kayak gini.
2: Jadi menceritakan tentang seseorang yang suka, yang mengagumi, yang mencintai. Cuman dia ini ngerasa kayak, kok cinta gue bertepuk sebelah tangan ya? Gitu.
0: Bersebelah tangannya gitu ya.
2: Iya, tapi tiba-tiba orang ini tuh datang dengan perasaan yang sama.
0: Nah
2: gitu.
0: Berarti moral dari lagunya adalah jangan sampai kita mendem terus-terus ya. Harus ngomong juga. Biar siapa tahu dia suka sama kita balik gitu.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul, dan kita juga gak boleh nyerah untuk memperjuangkan apa yang kita cintai dan kita sukai.
0: Kamu umur 25 tahun ya feeling gue ya, bukan 14 tahun kayaknya.
2: Dua.
0: Dewasa sekali yo.
1: Iya, dulu kita zaman kita pacarannya gak gitu ya.
0: Enggak, gue masih gigit kuku sama main stick doang sih kayaknya sih 14 tahun sih. Tapi kamu teman-teman kamu relate gak sama cerita ini?
2: Of course, ini? Makanya di video klipnya itu aku masukin footage-footage yang kayak Gen Z banget lah, kayak ngedate, terus satu sleep callan.
0: Oh, sleep callan.
2: Gen Z banget lah ya.
0: Iya. Yeah. Gitu. Kamu Gen Alpha apa?
2: Aku Gen Z masih
0: Gen Z. 2011.
2: 2011.
0: Wow, oke. Okay. 2000. Oh iya. Yeah.
2: Dan sebenarnya aku enggak niat lagi dibilang Gen Alpha. Enggak mau dibilang Gen Alpha.
0: Tapi 6-7 masih tahu lah ya.
2: 7 dong.
0: Masih tahu ya. Masih generasi Alpha dikit-dikit lah ya. Oke, okay. Kalau gitu kita dengerin dulu lagunya kali ya. Yeah. Gua puter langsung di radio nih. Gimana perasaan kamu?
2: Seneng banget dong, of course, nervous banget.
0: Oke deh kalau gitu coba kita play dulu lagunya Chico Radela dari Di Antara Kita. Let's go.

0: Gitu ya lirik terakhirnya ya. Hanya ingin bersama ya.
1: Ingin bersama.
0: Nah lo cocok, cocok, cocok. Ini cocok buat dipakai di TikTok ya kan.
2: Iya kan. Potongan-potongan.
0: Iya kan. Kalau pengen banget gitu ya sama doinya, cuman belum kesampaian-kesampaian.
1: Waduh.
0: Kode-kode pakai lagu ini ya.
1: Betul.
0: Di antara kita.
2: Kalau lagi ada masalah dengan posisi ini, tinggal hidupin aja lagunya.
0: Kan? Iya benar.
2: Dengerin di mana-mana.
0: Tapi kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang dia tuh gak berani ngungkapin rasanya ke dia. Mungkin kita pengen denger nih dari apa namanya, anak berusia 25 tahun yang terjebak di 14 tahun. Kira-kira lo udah punya wejangan belum buat mereka? Buat yang gak berani ngomong itu.
1: Yang gak berani ngomong nih.
0: Iya, yeah, Ciko.
1: Jujur, aku juga, semua orang pasti berada di posisi itu gak sih?
0: Iya, yeah, iya, yeah,
1: semua
0: yeah,
1: orang
0: yeah.
1: pasti pernah berada di posisi itu. Kayak, aduh, gue suka banget lagi sama nih orang. Cuman kayak, aduh, gimana sih cara gue ngomongnya gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Pasti gimana sih? Nah, kalau menurut aku tuh kayak, pendem.
0: Uh-huh.
1: Sebisa kamu.
0: Oh, harus dipendam dulu.
1: Karena kayak ini untuk pandangan cewek ya.
0: Yeah, oh iya benar.
1: Sebagai girly.
0: Sebenarnya sekarang nggak apa-apa cewek untuk confess ya. Sebenarnya
1: yeah,
0: nggak apa-apa.
1: Sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kayak pendam sebisa kamu. Cuman kalau misalnya kamu udah muak sama rasa yang ada di hati kamu.
0: Oke.
1: Okay. Keluarkan, tapi di timing yang
0: oke, ditanya
1: karena
0: yang tepat.
1: Karena banyak banget orang-orang yang confess di saat-saat yang kayak di saat orang ini tuh lagi deket sama orang lain.
0: Oh, salah
1: terus
0: waktunya.
1: Dia confess.
0: Atau baru jelas. Putus, atau baru putus
1: iya,
0: misalkan.
1: Iya, jelas itu pasti bakalan ditolak.
0: Nice, nice, nice, nice. Oke, okay, oke, okay. Terima kasih wejangannya didengerin ya teman-teman berdua ya.
1: Dengar.
0: Anyway, ini berarti single keberapa ya? Pertama atau?
1: Ini kok.
0: Udah keberapa?
1: Aduh, ini kedua.
0: Kedua. Umur 14 tahun, single kedua. Kalau sekarang kamu ngelihat mungkin diri kamu sendiri gitu ya di 5 tahun yang akan datang, berarti kamu umur 19 tahun. Kira-kira kamu ngelihatnya sosok kamu yang semacam apa?
2: Yang terjebak di 25 tahun.
0: Enggak gitu ya. Jadi di 19 tahun kira-kira kamu udah ada berapa lagu atau kamu
2: targetnya
0: apa? Iya. Oh, kamu okay. Ngelihatnya gimana?
1: Pertama-tama aku pasti so proud of myself.
0: Oke. Okay.
1: Aku bangga banget karena aku bisa bertahan sejauh ini dengan gempuran dunia yang aduh menekam anak 14 tahun ini.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi menurut aku kayak tujuan itu semua orang pasti ada tujuan.
0: Okay.
1: Cuman kalau misalnya kita nggak bisa capai itu nggak apa-apa.
0: Oke. Okay.
1: Karena semua orang pasti punya kemampuan dan limit masing-masing. Jadi menurut aku untuk sekarang aku gak ada tujuan apapun.
0: Wow.
1: Aku cuma ingin
2: menjalaninya
1: aja. Alur yang Tuhan kasih ke aku aja.
0: Oke, okay.
2: Mengikuti proses.
1: Iya, mengikuti proses. Karena balik lagi rezeki pasti udah ada yang tahu.
0: Ih keren banget sih, sumpah. Biasanya nih, orang-orang mungkin manifestingnya yang apa-apa. Tapi kamu bisa ngelihat dari sisi itu, keren banget sih. Ih gokil, keren.
2: Guru sekolah siapa namanya?
0: Kamu tuh sekolah homeschooling apa, atau tetap sekolah? Oh, homeschooling.
1: Dari aku kelas 2 SD malah.
0: Jadi
1: kelas 2 itu aku sempat offline.
0: Okay.
1: Terus lanjut karena aku sempat dikomplain lagi sama ibu-ibu karena katanya aku ranking 1 terus, cuman aku enggak hadir padahal aku bener-bener enggak use ChatGPT or anything ya guys, please. Tapi ya mungkin emang
0: pinter aja. Lagi-lagi di blacklist. Udah
1: dua kali ini di blacklist nih.
0: Udah lomba menang mulu.
1: Amin.
0: Tapi keren banget sih. Ini sungguh menginspirasi tuh. Inspirasi banget sih Ciko. Anyway, Ciko kalau misalkan ada yang pengen kamu sampein gitu ke teman pro 2 di seluruh Indonesia yang lagi dengerin, kira-kira wejangan apa yang pengen kamu kasih ke mereka?
1: Terus semangat.
0: Oke. Okay.
1: Atas semua yang kamu inginkan.
0: Okay.
1: Jangan pernah menyerah untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan.
0: Alright.
1: Karena dan lakukan itu semua untuk diri kamu, untuk bukan untuk orang lain. Karena kalau misalnya untuk orang lain, kamu pasti akan menyerah pada suatu hari nanti.
0: Wah, bener lagi, iya lagi. Pokoknya lakukan untuk diri kamu dulu ya.
1: Yep.
0: Jangan untuk orang lain.
1: Itu
0: keren banget.
1: Know your worth, guys.
0: Keren banget. Sumpah ini
2: good quote.
0: Ini kalau misalkan masih ada waktu 2 jam lagi buat ngobrol bareng sama Ciko, seru banget sih kayaknya.
2: Tapi POV-nya bagus.
0: Iya, POV-nya bagus-bagus banget. Oke, pokoknya teman Pro 2 jangan lupa dengerin lagu terbaru dari Chico. Tadi judulnya Di Antara Kita, bisa didengerin dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lagi-lagi kalau misalkan pengen ngepoin Instagram kamu yang centang biru itu bisa kemana?
1: Waduh. Waduh, seram banget ini bicaranya. Jangan lupa untuk follow YouTube aku ya. Yes. Ini boleh promo kan?
0: Boleh. Promo dong. Semuanya, semuanya YouTube channel saya.
1: YouTube channel, TikTok, Instagram itu namanya sama semua. Oke. Okay?
0: Oke. Okay. Di mana?
1: Di
0: apa? Di mana? Di Chico underscore atau apa?
1: Di Chico underscore Sadela L double.
0: Ah, itu ya pokoknya nomor 2 jangan lupa di follow. Anyway, thank you banget nih tadi jauh-jauh dari Lido.
1: Iya, enggak apa-apa dong.
2: Dan lagi syuting ini, lagi syuting.
1: Yeah, worth it, guys.
0: Dan pastinya jangan lupa follow Instagramnya, dengerin lagu terbarunya, dan pokoknya ikutin semua sosialnya.
2: Dan sukses terus
0: untuk Chico. Pastinya sukses terus buat Chico.
1: Terima kasih, begitu juga untuk kakak-kakak yang ada sini ya.
0: Thank you so much. Mas Rio, thank you juga.
2: Thank you.
0: Udah ngobrol-ngobrol.
2: Ketemu lagi minggu depan.
0: Yoi. Pokoknya kalau misalkan pengen lihat kelanjutannya seperti apa Music Live Chat, bisa langsung aja di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore. Kalau gitu, nama gue David Prada, cabut dulu.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya
1: Chico Radella.
0: Kita cabut dulu. Bye-bye.

Oke, di Tuan Fredo sudah selesai untuk musik trainernya nih Tuan Fredo, dan sekarang udah balik lagi di Fredo FM Gorontalo barengan sama Dodi Paneo. Sekarang waktunya untuk trending topic nih Tuan Fredo. Raki, jadi aku bakal spill sesaat lagi nih buat kalian topik pembahasannya. Tapi sekarang kita bakal memasuki waktu azan dulu bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitar.

0: Prado, pukul 18 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan maghrib bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat alam nashrah laka sadrak, ya, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan, sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain, tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa Ala.

92,4 DFM teman terbaik kamu, pukul 18 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah nih teman berdua. Sekarang waktunya untuk aku spill topik pembahasan kita ya teman berdua. Jadi aku nih mau membahas tentang Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ngungkapin fakta unik dari data kependudukan Indonesia, karena ada sebanyak 1.126 WNI tercatat menggunakan nama yang terinspirasi dari karakter anime populer nih teman berdua. Temuan ini disampaikan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi dalam Rakornas Dukcapil 2026 sekaligus rilis data kependudukan bersih semester 1 2026 di hari Selasa tanggal 4 Agustus kemarin 2026 nih teman berdua. Nah, menurut Teguh, nama-nama tersebut tuh berasal dari berbagai serial anime yang sangat dikenal masyarakat nih teman berdua ya, mulai dari Naruto, Sasuke, Uzumaki, Uchiha, Boruto, Nobita, Shinchan, Suneo, sampai dengan D. Luffy. Ini kayak ngarah ke Monkey D. Luffy ya, teman-teman berdua, One Piece. Nah, dia tuh negasin kalau data tersebut benar-benar bersumber dari database kependudukan nasional, bukan sekedar cerita atau candaan. Jadi ini serius nih, teman-teman berdua ya. Nah, kalau dari kalian sendiri nih, misalnya punya anak ya, kedepannya nanti, terus ya mungkin kamu punya satu anime favorit kamu tuh yang kamu tuh ngefans banget atau kayak apa ya? Memang sebutan apa dulu buat pecinta anime? Aduh lupa lagi. Pecinta anime lupa lagi apa sebutannya? Pokoknya kamu tuh ngefans banget, mengidolakan banget nih ya, walaupun sebenarnya cuma karakter anime ya. Kamu mau gak namain anak kamu tuh ada bawaan namanya? Misalnya kayak Muhammad Naruto Usman, misalnya ya, contoh ya. Atau Agus D. Luffy, bisa jadi ya. Jadi intinya kalau misalnya kamu berkeinginan dan memang punya karakter anime favorit kamu juga nih teman-teman berdua, berencana nggak untuk namain anak kamu nanti nama-nama mereka ini nih teman-teman berdua? Kalau misalnya ada, siapa karakternya? Langsung kasih jawabannya di Instagram kita di @prodo_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 222, dan line telepon di 0812 15 924. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian. Nanti pukul 18 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah, aku bakal balik lagi untuk bacain requestan dan respon kalian di trending topik kali ini. Pro 2 FM. Teman terbaik.

Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman menggambarin konsep emotional intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat, yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan IQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin gimana caranya merespon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana IQ bisa dipelajari dan dikembangkan, beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, IQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

92,4 DFM, teman terbaik kamu. Aku masih tetap tungguin respon kalian ya untuk pertanyaan di trending topik kita sore hari ini, menjelang malam. Ini udah malam sih sebenarnya. Jadi lagi ngebahas tentang Dukcapil nih, yang mengatakan ada 1126 WNI yang pakai nama tokoh anime dari Naruto sampai dengan di Luffy. Pertanyaan untuk kalian nih, Tuan Fredo, seandainya punya anak nanti nih, tertarik gak untuk namain anak kamu tuh nama dari karakter tokoh anime yang populer saat ini nih, Tuan Fredo, atau mungkin yang menjadi favorit kamu? Langsung kasih jawabannya di Instagram kita nih, Tuan Fredo, kira-kira siapa namanya? Di WhatsApp 0811 43000 Instagram di @

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju. Mama, iuran di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
2: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
3: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
2: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

0: mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Overthinking itu capek, teman pro 2. Kayak naik motor, muter-muter nyari bensin, tapi lupa dompet ketinggalan. Kadang yang bikin ribet itu bukan masalahnya, tapi pikiran kita yang muter duluan. Punya pikiran terbuka itu kayak punya kunci cadangan, bisa buka jalan pas yang utama macet. Gak semua beda pendapat harus jadi bahan debat. Bisa kok diselesaikan tanpa saling sikut. Solving itu bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau mengerti. Daripada capek drama, mending cool kepala, slow hati, dan tuntasin tanpa bunyi. Overthinking bikin stres, solving bikin sukses.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

92,4 DFM, teman terbaik kamu. Pukul 18:51 waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya untuk bacain respon kalian di Twitter berdua ya. Ada dari Jerisoy 90 yang bilang enggak mau ntar jadi ntar malah jadi olok-olokan teman-temannya. Bisa jadi. Ya, kalau misalnya namanya jadi kayaknya enggak mungkin deh ya. Apalagi kalau misalnya teman-temannya laki-laki, kecuali kalau memang yang dinamain itu karakter yang nggak cukup nampak atau memang apa ya penggambaran karakternya tuh buruk, takutnya seperti itu. Kalau Naruto, Sasuke mah kan nama-namanya keren, Zoro, Sanji mungkin, atau siapa ya, Sasuke, Minato, kan itu karakter-karakter yang keren-keren ya kalau di anime Naruto sama One Piece. Kalau yang lain-lain lagi kan kita nggak tahu ya. Kalau aku sendiri pribadi nggak tahu sih, banyak sih sebenarnya. Siapa lagi ya yang di Jujutsu Kaisen? Nah, pokoknya lah, gitu ya. Kecuali kalau misalnya dikasih nama Usopp mungkin. Nah itu kan karakternya penggemarannya kan jelek ya. Nanti kalau misalnya berpotensi di congin sama teman-temannya, itu ada kemungkinan. Seperti itu ya. Lanjut lagi, mana lagi nih teman-teman, bentar ya, kita coba lihat lagi. Ada Dedi Tawan Uzumaki Asep katanya. mana lagi nih, anakku dinamain Itachi dari Spruwol. Kalau tadi Uzumaki Asep dari Dedi Setawan. Speed apa nih? Speed X Real Speak, Speed X Really. Anak gue ntar gue kasih nama Goldie Roger ah. Wah. Terus mana lagi? Nanti anakku kalau cowok ku kasih nama Asta atau Yuno. Nah, itu dari serial animasi mana lagi tuh? Nama abang gue malah Giant. Giant tuh yang suka ngebully Nobita ya. Mana lagi? Mantap, maka anak gue nanti gue beri nama Minato. Ini dari Leo. Tugung, nama abang gue malah jadi Giant katanya. Yaudah, kalau gitu kita coba puterin requestannya ya. Ini kayaknya sekalian aku udah mau pamit juga undur diri dari ruang denger kalian deh. Karena udah mau selesai nih siaran aku ya. Ada dari Tugung yang katanya mau request lagunya Teh Hijau dari Tulus. Teh Hijau. Nah ini. Terus mana lagi nih? Kayaknya satu lagu ya. Udah deh aku mau cepat aja. Kalau tadi ada yang dari Jerisoy, tadi dia request lagu apa ya? Nah dia yang paling pertama aku bacain tadi responnya. Jagat Rasa Samuel Cipta. Ya udah. Aku pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Terima kasih sudah mendengarkan Pro FM Gorontalo bersama dengan Dwi Paneo. Akhir kata Dwi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you tomorrow. Bye-bye.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro2FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Info yang pertama teman Pro 2 dari Habib Jafar yang segera menyapa penonton lewat film seri atau Seni Merayu Tuhan yang diadaptasi dari buku terlaris karyanya, dan film ini juga mengangkat perjalanan anak muda dalam mencari makna hidup sekaligus juga memperbaiki hubungan dalam Tuhan. Dalam proses pengembangannya, teman Pro 2 Habib Jafar juga tidak hanya memberikan izin adaptasi bukunya, dan dia juga terlibat sebagai pengembang ide dan juga supervisor skenario bersama tim dari Wahana Kreator agar pesan yang dihadirkan tetap sesuai. Habib Jafar juga mengatakan teman Pro 2 sejak awal ia meminta agar tokoh utama tidak digambarkan sebagai sosok yang sempurna, karena menurutnya teman Pro 2 karakter yang penuh kekurangan justru lebih dekat dengan realitas yang dihadapi banyak anak muda saat ini. Info selanjutnya teman Pro 2 dari The Tillman Brothers yang menjadi salah satu band berdarah Indonesia yang meraih kesuksesan di panggung musik Eropa. Mereka dikenal sebagai pelopor Indo Rock dengan aksi panggung yang atraktif dan juga penuh energi, di mana The Tillman Brothers juga merupakan grup musik yang dibentuk oleh 4 bersaudara, Andy, Reggie, Ponton, dan juga Lolo Tillman. Mereka juga lahir dan tumbuh di Surabaya dengan ayah berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebelum memaknai nama The Tillman Brothers, mereka juga tampil sebagai The Timor Rhythm Brothers, dan sejak pertengahan 1940-an mereka juga menghibur masyarakat melalui berbagai pertunjukan musik di Indonesia. Pada tahun 1956, teman Pro 2 keluarga Tillman juga pindah ke Belanda untuk memulai kehidupan baru. Mereka juga kemudian melanjutkan karir bermusik di berbagai kota di negara, dan kesempatan besar datang ketika mereka tampil di World Expo di tahun 1958 di Brussels, Belgia, dan penampilan itu juga membuka jalan menuju panggung musik internasional. Info terakhir teman Pro 2 dari Menteri Kebudayaan Fadlizon yang mengatakan bahwa pemerintah tengah merintis pembangunan Museum Musik Indonesia sebagai pusat pelestarian sejarah musik nasional, di mana museum ini juga diharapkan untuk menghadirkan perjalanan musik Indonesia dari masa awal hingga perkembangan industri musik modern saat ini. Ia juga mengatakan bahwa Museum Musik Indonesia direncanakan memanfaatkan bekas gedung Jiwars Raya di Jalan Asia Afrika Bandung, dan hal ini juga mengingat sebelumnya gedung ini juga telah lama tidak digunakan oleh warga Bandung. Beliau juga menyampaikan bahwa nantinya museum tersebut akan menampilkan berbagai memorabilia para musisi legendaris Indonesia yang memiliki nilai sejarah tinggi. Sejumlah koleksi dari keluarga seniman termasuk Titiek Puspa dan juga Idris Sardi ini mulai dihimpun sebagai bagian dari persiapan museum. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi bareng Rama di malam ini, dan besok juga bakalan temenin kamu di malam ini. Jadi siap-siap aja malam kalian yang sangat amat seru ya. Entah itu lagi nikmatin liburan bareng keluarga atau orang tersayang, bakalan aku ramein gitu. Pokoknya malam-malam kita seru-seruan bareng lah di sini. Ada lagu terbaru, ada lagu yang super asik tadi dari Afgan dengan Wajahmu Mengalihkan Duniaku. Teman Pro 2 pas banget malam minggu juga kan. So teman Pro 2 station terus di sini, karena nanti aku bakalan temenin kamu dengan berbagai macam informasi dan juga lagu-lagu seru lainnya di sini aja di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: آتِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Nabi katakan, لا يحافظ على صلاة الضحى, tidak ada yang menjaga, bukan hanya satu dua kali, tapi betul-betul dia menjaga sholat duha. Tidak ada yang menjaga sholat duha illa awwab, kecuali dia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah. Wahiyya sholatul awwabin. Dan Nabi mengatakan, dan sholat duha itu adalah sholatnya al-awwabin, yaitu orang yang banyak kembali kepada Allah. Perhatikan apa kata para ulama. Awwab artinya banyak kembali kepada Allah, dan merupakan perkara yang dimaklumi. Kalau ada kata kembali, berarti dia pernah pergi. Bisa dipahami? Kalau ada kata kembali, berarti pernah pergi. Kalau dikatakan dia suka kembali kepada Allah SWT, berarti hamba ini adalah hamba yang banyak dosa, banyak kesalahannya, sering dia menjauh dari Allah SWT, tapi karena dia sadar, dia segera kembali lagi kepada Allah SWT. Bisa dipahami jemaah sekalian? Itu namanya awwab, orang yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah SWT. Tidak ada orang yang banyak bertaubat kepada Allah kecuali dia sadar bahwa dirinya banyak menjauh dari Allah SWT, banyak berbuat dosa kepada Allah, makanya dia banyak kembali kepada Allah SWT. Dan Nabi mengatakan sholat duha adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Rugi kalau kita tidak menjaga sholat duha dalam hidup kita ini, karena Nabi sudah patenkan, ya, Nabi sudah rekomendasikan bahwa sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Dan Allah mencintai al-awwabin, orang-orang yang suka kembali kepada Allah, itu orang yang dicintai oleh Allah SWT. Mau dapat cinta Allah, mau tergolong sebagai hamba yang suka kembali kepada Allah, cuma dua rakaat setiap hari saja, dua rakaat, tidak usah empat. Kalau kesulitan empat, sholat duha itu tidak ada batasnya. Mau dua, mau empat, mau enam, mau delapan, silakan, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalnya kita sulit sekali, di kantor kita kesulitan mencari waktu, dua rakaat saja. Dan subhanallah, rahmat Allah SWT untuk kita, seandainya dua rakaat itu cuma Allah kasih waktu 30 menit saja, orang yang benar-benar ingin tercatat sebagai orang yang banyak kembali kepada Allah, dia akan berusaha menjaganya. Cuma 30 menit. Apalagi kalau Allah beri kesempatan berjam-jam waktu duha ini, mulai dari jam 6 sampai setengah 12. Panjang sekali waktu duha. Lalu kemudian kita tidak bisa tergolong sebagai hamba yang banyak kembali kepada Allah dengan menjaga sholat tersebut. La yuhafidhu ala sholatil duha illa awwab. Nabi persaksikan, tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali dia adalah hamba yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Wahiyya sholatul awwabin. Dan sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah.

unik, kenapa buaya disangkut-pautkan sama manusia? Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan. Masih mau dekat sama buaya?

Baiklah, udah sama produser dengan Ikro yang udah temenin kita di pukul 19.28. Masih bareng Rahma di malam ini. Ini ada informasi seru sama produser dari Hilary Duff yang baru aja memberikan kejutan spesial saat konser Lucky Me Tour di Madison Square Garden, New York di 5 Agustus 2026 kemarin. Dia juga tiba-tiba mengajak Good Charlotte Band naik ke atas panggung untuk membawa lagu ikonik mereka, The Anthem gitu ya. Dan momen nostalgia juga semakin terasa karena vokalis dari Good Charlotte, Joel Madden, juga merupakan mantan kekasih dari Hilary Duff. Jadi ini berasa kayak cinta lama bersemi kembali, atau cinta lama yang belum benar-benar usai, atau reuni mantan kandung gitu ya. Seru banget gitu sih. Apa sih, ada perasaan-perasaan gugup kaku, terus juga ada sedikit butterfly-butterfly di perut gitu kan. Tapi mungkin karena udah mantan juga ya, jadi ya santai aja keduanya ini teman berdua. Dan juga kalau kita mau cari tahu hubungan keduanya ini, sebenarnya mereka udah pernah menjalin hubungan di 2004 sampai 2006. Wow, udah lama banget, udah move on ini. Dan sampai sekarang masih tetap berteman baik. Penampilan kejutan ini juga membuat penonton heboh. Ya iyalah, siapa yang gak heboh coba. Dan akhirnya mereka membawa kembali nuansa era 2000-an ke panggung MSG. Dan Hilary Duff juga terlihat mengenakan kaos Good Charlotte sebelum mengundang band tersebut tampil bersamanya.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya?
1: Mm-mm.
0: Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa.

0: di Pradua Gorontalo.
1: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
2: Iya.
1: Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
2: Bener.
1: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Yeah. Maka saya dari situ dan ketemu teman yang di digital, jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
2: Benar.
1: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak begini ekspektasinya gitu kan.
2: Tidak sesuai.
1: Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
2: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
1: Iya
2: kan?
1: Iya betul.
2: Orang cuma pikirkan di pulau Togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita dong so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya.

0: DP foto, ih gaga sekali perasaan yeah. Kamari datang kamari kemarin nggak begini deh gitu ya kan, kadang-kadang betul. suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi yeah. Memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi yeah. Ya apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
1: Jaga malam di Prado FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja, aku ceritain. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif, Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: nih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pair of Diamonds sama Pradiwa Royal featuring Demons yang udah temenin kita sampai pukul 19.54 dan ini dia ada informasi terakhir teman Pradiwa masih seputar informasi musik, nanti kita bakalan pindah ke entertainment, masih seputar hiburan juga, tapi mungkin kita beralih ke film atau drama nantilah ya. Tapi ada satu hal yang menurut aku sangat disayangkan banget teman Pradiwa, we know ya kalau Cat's Eye itu kan udah berkurang ya membernya, karena salah satu membernya itu hiatus kemarin karena masalah kesehatan. Tapi kan dari kabar-kabar yang beredar bukan hiatus gitu ya, tapi emang benar-benar out dari girl group ini. Nah sekarang ada lagi nih sama berdua yang hiatus lagi, dan hiatusnya ini adalah leadernya gitu, si Sofia Laforteza yang baru aja mengumumkan kalau dia itu hiatus sementara dari Cat's Eye karena mengalami masalah kesehatan mental dan juga fisik. Karena saat ini Cat's Eye hanya tersisa 4 member aktif, yaitu ada Daniela, Megan, Lara dan juga Yeonje. Setelah 6 bulan lalu Manon juga mengumumkan hiatus teman berdua. Aduh sayang banget gak sih, kalau menurut aku tuh kayaknya mereka harus kembali ke member awal gitu loh, biar energinya tuh balik lagi. Karena kalau mau berjalan dengan member yang kayak Manonnya udah hiatus, terus juga Sofia ikutan hiatus, ini bisa tiba-tiba bubar, sayang banget gitu kan. Sedangkan Cat's Eye kita udah tahu segala kemampuannya mereka tuh kayak apa, kayak Manon itu kan center banget kan, aura centernya kuat banget teman Pradua sebelum Daniela juga jadi center sekarang gitu ya. Sofia kita tahu bagaimana suaranya yang sangat amat cantik berpadu dengan salah satu member yang lain gitu ya, aku lupa namanya siapa. Tapi kalau misalnya salah satu main vokalisnya hilang, aduh ini biasa-biasa yang ngegendong itu loh yang susah. Apalagi Sofia itu megang banyak sekali high note teman Pro 2 di lagu-lagunya Cat's Eye. Sedih gak sih kalian? Aku sih sedih banget loh.

0: Google, bisa nggak ya ibu rumah tangga menghasilkan uang?
1: Bisa banget. Banyak usaha sampingan yang punya peluang besar, yang bisa ngasih keuntungan, bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai. Ibu-ibu yang punya waktu luang setelah ngurus suami, anak, dan rumah, bisa coba kerjaan sampingan yang bisa dapetin cuan tanpa harus ninggalin rumah dan keluarga. Bisa jualan makanan kekinian, bisnis jual ulang, pekerja lepas, penulis, atau ikut program mitra afiliasi dari aplikasi jualan yang penting konsisten, optimis, dan tekun.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ.

0: Ya, selamat berdua. Ini aku mau sekedar menyapa-menyapa kamu di malam ini karena nanti ada banyak banget informasi seputar film gitu ya, apalagi weekend kayak sekarang. Pasti kalian mungkin butuh rekomendasi film apa yang bagus untuk ditonton, dan juga kamu pengen menghabiskan waktu weekend ini dengan orang-orang tersayang, pas banget. Tapi buat kalian yang gak bisa terhubung bareng kita ya di frekuensi kita di 92,4 FM, kalian juga bisa banget dengerinnya di layanan streaming di rri.co.id teman berdua, atau bisa juga untuk download aplikasi RRI Digital, dan itu udah tersedia dia di iOS dan juga di Android. So make sure kamu tidak kehilangan keakrapan ini, asik keakrapan gak tuh. Tapi teman berdua, ini udah beberapa film yang nanti bakalan aku spill rekomendasinya teman berdua ya, bahkan sampai yang lagi viral-viralnya udah siap buat aku spill ke kamu. Ada 5 rekomendasi film akhir pekan teman berdua, dan kita mulai dari di Rio sampai di Puata. Nanti aku spill. Makanya kamu stay tune aja terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

dikirim ke bumi orang-orang seperti itu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Retro Part 2 Adele with Hello. Yang sekarang temenin kita di pukul 20.15 sama Pro 2. So, janji aku tadi kalau aku bakalan spill informasinya buat kamu. Ini dia, ada beragam fan genre film teman Pro 2 yang wajib buat kamu tonton di akhir pekan ini. Yang pertama kita punya dari Dear You. Ini tuh bercerita tentang seorang nenek asal Touche bernama Ye Shuro atau Wu Shouqing. Sepanjang hidupnya ini selalu menantikan kepulangan suaminya setelah mereka bertahun-tahun bertukar pesan melalui surat. Situasi ini juga membuat sang cucu yaitu Xiao Mei, Jiang Ruki juga memulai perjalanan ke Thailand untuk mencari sang kakek yang hilang sejak lama. Dan juga kita punya Deep Water teman Pro 2. Penerbangan internasional dari Los Angeles menuju Shanghai terpaksa melakukan pendaratan darurat di perairan yang dipenuhi hiu. Wah, ini bakalan seru banget ini. Yang sih, aku suka yang begini-begini nih. Dan di tengah kepanikan teman Pro 2, egoisme dan juga ancaman hiu yang mulai menyerang satu persatu, para penyintas harus bekerja sama untuk bertahan hidup di tengah laut lepas sambil menunggu bantuan datang. Next ada kado untuk ibu teman Pro 2, diperankan oleh Emir Mahira sebagai Faris teman Pro 2 ya. Petugas pemadam kebakaran, ois, damkar nih bro, yang tengah menantikan kelahiran anak pertamanya, ini terpaksa untuk menunda menemani sang istri ke rumah sakit. Situasi ini juga terjadi setelah dia memutuskan untuk membantu Ara, yaitu Luisa Adrena, gadis kecil yang sedang mencari hadiah ulang tahun untuk ibunya. Next, ada toko perlengkapan mayat, teman Pro 2, tapi nanti aku bakalan spill untuk dua film berikutnya gitu ya. So make sure kamu stay tune terus di sini aja.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Sama berdua, toleransi itu ibarat bikin band super kece. Bayangin, ada yang vokalisnya keren banget, ada yang gitarisnya jago ngejreng, ada bassis yang bisa bikin groove, sama drummernya yang ngeramein ketukan. Masing-masing punya style dan perannya sendiri-sendiri. Beda banget kan? Tapi pas mereka ngejam bareng, latihan bareng, bahkan manggung bareng, hasilnya ini bukan cuma musik yang enak didengar, tapi juga vibes panggung yang pecah banget. Gak ada yang saling ngedominasi atau ngerasa paling jago. Semua saling support buat bikin satu harmoni yang sempurna. Nah, hidup juga begitu. Beda agama, beda pemikiran, beda latar belakang. Kita semua adalah anggota band kehidupan. Kalau kita bisa saling menghargai, saling ngerti beat masing-masing, dan bareng-bareng nyiptain lirik kebaikan, bah, hidup ini tuh jadi konser paling spektakuler. Tinggal tunggu aja, Mas Anang bilang. Aku sih yes.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Right Now Radio, welcome Scott with Heaven yang udah temenin kita sampai di pukul 20:39. Masih bareng Rahmat sama Pradua dan masih ada dua informasi lainnya. Bukan informasi sih, lebih ke dua rekomendasi film yang bakalan aku spill buat kamu tonton di akhir pekan ini. Ada tadi kado untuk ibu yang diperankan oleh Emir Mahira gitu ya. Nah kalau sekarang ada toko perlengkapan mayat sama Pradua, ini kayaknya genrenya horror nih, ya gak sih? Dan bercerita tentang peristiwa yang berawal dari Dayeng Saro atau Armada Sijaya, ini berkat sama si Armada Sijaya, ingin melanjutkan usaha toko perlengkapan mayat dengan memakai pelaris jualan meski tahu usaha tersebut terlalu berisiko. Kenapa kita harus pakai penglaris sedangkan kita menjual hal-hal yang berhubungan dengan penglaris itu sendiri? Why? Gak masuk aja di otakku yang kecil ini gitu loh teman Pradua. Ngapain sih? Aneh banget dah. Dan situasi ini juga membuat mereka tuh membutuhkan ritual tumbal potongan tubuh. Iya pastilah. Terus nanti potongan tubuhnya dipakai perlengkapan mayat yang ada di situ. Sangat best combo. Tapi di luar dugaan teman Pradua, ikatan itu menjadi malapetaka buat keturunan Dayeng Saro. Terus ada juga, ini adalah film yang terakhir ya teman Pradua ya. Udah tahu Exorcist? Ini seorang pengusir roh muda bernama Xiao Tuo. Beneran enggak bahasa Mandarin aku? Itu by the way tiba-tiba ya. Kalau bener sih aku bangga, kalau salah ya orang aku enggak bisa bahasa Mandarin juga. Itu diperankan sama Xiao Yuning. Itu mulai curiga bahwa teman sekelasnya Niang Xi atau yang diperankan oleh Chloe Xiang ini tuh sedang dirasuki teman Pradua, dan penyelidikannya ini tuh mengungkapkan ayah tiri dari Niang Xi dan juga Shen Kai ini menjalankan ritual ilmu hitam. Dan ketika saudara-saudara dari Shen Kai ini tuh mulai menunjukkan perilaku yang mengerikan, Shen Kai ini juga bersiap untuk melakukan ritual pemusnahan yang mematikan teman Pradua. Sangat horor, takut.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sari Cahniung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

Disaster sama Pro 2 by Fault Boy yang udah temenin kita sampai di pukul 20.51 dan ada aksi dari Robert Pattinson teman Pro 2 yang jadi pemburu predator di trailer Fright Time dan ini juga udah dirilis gitu ya A24 cuplikan perdana film dari Fright Time yang menampilkan aksi dari Robert Pattinson sebagai Chris Hansen ya, pembawa acara investigasi fenomenal To Catch a Predator. Film bergenre drama thriller ini juga menyoroti dinamika kelam di balik layar program pencari pemicu kontroversi yang populer di Amerika Serikat di pertengahan tahun 2000-an dan juga berlatar di 2006 teman Pro 2 Fright Time juga mengisahkan ambisi dari Hansen bersama tim liputan Dateline NBC dalam menjalankan operasi jebakan demi menyergap terduga pelaku kejahatan terhadap anak. Cuplikan film ini juga turut memperlihatkan kemunculan mantan pimpinan dari NBCU Universal teman Pro 2 ada Jeff Zucker yang memerankan dirinya sendiri saat memberi hijau pemindahan acara ke jam tayang utama atau prime time demi mengejar rating seperti itu. Jadi To Catch a Predator ini ditayangkan di antara 2004 hingga 2007 ya sebagai laporan investigasi khusus berkala dan segmen jam tayang utama program Dateline NBC juga. Dan kalau di November 2006 ini tuh mereka lagi meliput seorang asisten jaksa wilayah di Texas Bill Conrad nekat mengakhiri hidupnya saat rumahnya didatangi oleh polisi dan juga tim liputan dan itu dia akhirnya memicu yang namanya gelombang kritik teman Pro 2 dan film ini juga merangkul jajaran pemeran seperti Marit Weaver, ada juga Skylar Gisanda dan pemain Phoebe Bridgers. Fright Time dijadwalkan tayang ke bioskop di 25 September di Amerika Serikat. Di Indonesia belum tahu nanti ya, kalau ada infonya aku spill ke kalian teman Pro 2.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
1: I can touch it through the phone.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Yang baru, teman Pro 2, kita cari yang baru. Udah, gak usah berlama-lama di hubungan yang melelahkan itu ya. Apalagi yang terlalu chaos-chaos, udah cukup. Kita save our peace aja, teman Pro 2. By the way, lagu tadi dari Yuve and Nuno. Dan aku mau mengucapkan welcome to our program. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Karena sekarang malam minggu, jadi kita bakalan mungkin ngajakin kalian untuk refleksi bareng gitu ya. Dan topiknya gak jauh-jauh dari relationship. Yes, jadi aku mau tahu teman Pro, tapi ini gak specifically ngebahas seputar romansa aja ya, tapi bisa ke berbagai hal. Karena communication is the key gitu. Itu dipakai untuk semua hal, bukan karena ya kita mengkomunikasikan sesuatu ke pasangan kita biar dia paham atau biar dia bisa ngerti, tapi ke semua-muanya. Jadi aku mau ngajakin kamu untuk spill teman Pro 2. Sebenarnya communication itu penting banget gitu loh, untuk membantu kehidupan kita, untuk bisa menyampaikan gagasan dan juga pendapat kita, dan pastinya juga untuk bisa menjadi jembatan gitu ya, untuk hal-hal yang lagi kita kerjain saat ini. Tapi kok susah banget? Susah loh. Ada beberapa yang spill ke aku, kalau dalam hubungan susah banget untuk bisa menjelaskan dan menyampaikan apa yang kita inginkan gitu loh. Padahal sebenarnya tinggal obrolin aja, deep talk aja, semuanya bakalan jelas gitu. Oh, arahnya bakalan kemana, dan kita bisa langsung memutuskan untuk mau stay atau mau pergi. Itu kan gampang kan. Tapi so far banyak banget orang yang sulit gitu untuk mengkomunikasikan itu. Begitu juga dalam pekerjaan. Kadang kita gak mau, tapi kita gak bisa bilang tidak. Pokoknya kan dari kita tuh pasti bakalan bilang iya, iya, aman aja, oke, okay, gas, santuy. Padahal sebenarnya tuh kayak hehehe, aku udah gak kuat. Jadi aku mau tahu nih teman Pro 2 pendapat kamu di malam ini. Bisa langsung ke Instagram di @pro2_gorontalo, atau bisa juga di line WhatsApp di 08 11 43 000 322.

0: cinta.
1: Mari kenali, pelajari dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Selena Gomez sama Pretty Well Rise. Dan itu dia dari albumnya Revival sama Pretty Well. Eh, by the way, karena topik kita ini seputar communication atau komunikasi gitu ya, yang kadang dari salah satu antara kita mungkin sulit banget untuk bisa menyampaikan isi kepalanya sama Pretty Well, dan itu juga yang ingin aku tanyain gitu ya. Entah itu di hubungan kerja, atau di hubungan asmara, atau di hubungan keluarga. Kenapa ya? Hal-hal yang sebenarnya tuh bisa kita komunikasikan, tapi rasanya kayak udahlah capek gitu loh. Capek. Aku sih selalu pakai kata kecapek ya, setiap kali mau ngejelasin sesuatu. Kayak, okay, I'm leaving. Langsung pergi aja udah, kayak... I don't know why. Padahal sebenarnya kan bisa banget untuk disampaikan. Mungkin karena udah terlalu sering kita sampein kali ya, jadi harusnya ini tuh bisa dipahami gitu, karena bukan hanya sekali atau dua kali, tapi kalau udah sering kali diobrolin, udah sering kali juga untuk diungkapin, tapi kok nggak ada hal yang berubah di sana. Bukan berarti kita menginginkan perubahan seseorang untuk menyesuaikan dengan kita ya, tapi kan apapun perasaan yang lagi kita rasain, baiknya diutarakan gitu loh. Biar apa? Biar bisa menemukan jalan tengah. Dan kalau misalnya kita udah dapat jalan tengahnya seperti apa, kita juga bisa lebih memahami gitu. Oh, dia ternyata diperlakukan seperti ini tuh kurang suka gitu. Terus akunya orang yang sering melakukan hal itu. Oke, kalau gitu jalan tengahnya aku bakalan ngelakuin ini, tapi aku bakalan kasih tahu ke dia nih kalau ternyata aku misalnya melakukan ini tuh bukan untuk nyakitin dia, tapi ya karena ya aku butuh ini gitu loh. Jadi kayak bisa sama-sama saling mengerti lah ya kalau diobrolin. Tapi kan sometimes kita nyatu ya gak bisa diobrolin dan langsung memilih untuk pergi aja gitu. I don't know why. So, telah berada dua. Selain alasan capek itu sendiri, alasan apa lagi nih? Kenapa komunikasi itu sesusah itu? Padahal sebenarnya komunikasi adalah kunci utama untuk keberlangsungan hidup ini. Bisa langsung di spill aja di Instagram @produ_gorontalo.

0: Kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Farren tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: 90.4 Radio FM, teman terbaik kamu. Turun perdua, ada nggak di antara kalian tuh yang belum paham perbedaan antara empati dan juga peduli? Nah, secara umum sih emang dua hal ini berbeda ya, tapi pada saat yang bersamaan juga punya keterkaitan satu sama lain. Seseorang yang peduli pasti punya empati yang tinggi. Mari kita bahas nih turun perdua, perlahan-lahan ya. Jadi sebenarnya empati dan peduli memang saling berkaitan, tapi keduanya punya makna dan peran yang berbeda dalam interaksi sosial nih. Empati adalah merasakan dari dalam, kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain seolah-olah kita tuh berada di posisi mereka. Lebih kayak bersifat internal dan juga emosional juga. Kita tuh bisa ikut merasakan kesedihan, kegembiraan, atau ketakutan orang lain. Contohnya, ketika teman kamu tuh gagal ujian, kamu merasa kecewa bersamanya dan mencoba untuk menghibur karena kamu tahu rasanya tuh seperti apa. Nah, sedangkan peduli itu adalah tindak nyata nih turun kedua ya, atau tindakan nyata. Sikap yang muncul dari empati atau nilai moral lalu diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Bisa berupa bantuan, perhatian, dukungan, atau sekedar hadir untuk seseorang. Contoh, kamu akan membantu teman belajar supaya dia tuh gak gagal lagi. Itu adalah bentuk kepedulian nih turun kedua. Tapi pada intinya, hubungan keduanya antara empati itu sering menjadi landasan dari rasa peduli. Nah, tanpa empati ya turun kedua, kepedulian tuh bisa terasa formal atau dangkal. Tapi dengan empati, kepedulian kamu tuh bisa jadi tulus dan bermakna. Nah, pada intinya, kalau kedua hal ini ada di diri kamu, udah pasti kamu adalah orang yang baik, yang akan selalu disenengin, hidup bahagia, dan disayang sama banyak orang.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

terlalu sakit sama berdua. Bakalan lebih sakit lagi kalau misalnya kita cuma menduga-duga, ya enggak sih? That's why kenapa dalam hal apapun communication is key, karena ya itu tadi kita bisa langsung mengutarakan apa yang kita tidak suka. Tapi enggak semua orang ternyata bisa ya untuk menyampaikan itu. Ada banyak banget kendalanya sama berdua. Salah satunya mungkin kalau dalam hubungan mungkin lagi ada di posisi yang berat dan belum menemukan solusi. Biasanya sih para cowok-cowok suka kayak gitu ya. Entah lagi berdebat sama pacarnya atau mungkin ada hal yang cukup berat gitu ya, yang harusnya bisa diselesaikan bareng-bareng, tapi karena belum ketemu solusi, so diem adalah pilihan gitu. Dan kadang si ceweknya nih yang tantrum kiri kanan gitu, karena oh my god, we have to fix this gitu. Tapi kayaknya gak bisa, karena yang satu lagi ada di dunia mana, yang satu lagi ada di dunia mana gitu kan, gak ketemu gitu. Dan selain karena butuh waktu untuk mencari solusi, ada juga yang butuh waktu untuk menenangkan diri. Biasanya karena hari ini udah berat banget. Bagi kita udah setua ini ya. Tua? Apa itu tua? Enggak, kita masih muda. Ya masih imut kiowo banget juga gitu loh. Tapi maksudnya kita pasti masing-masing punya kesibukan, punya tanggung jawab. Dan ketika lagi bareng-bareng itu pengennya nge-recharge, tapi karena ada problem yang belum selesai, rasanya itu kayak lumayan bikin kita tuh jadi gak bisa menikmati waktu bersama dengan tenang gitu. Dan itu yang disayangkan, karena bukannya diobrolin, tapi kayak masing-masing memilih, entah yang satu memilih untuk menenangkan diri lah, yang satu mikir solusinya lah, terus nanti pas ketemu nggak tahu deh kapan, atau mungkin berujung ke saling ngasih closure masing-masing. Yang satu misalnya bilang kalau udah nggak bisa, yang satunya udah dari awal memutuskan untuk pergi. Kan sayang banget ya, padahal bisa diobrolin dan bisa diselesaikan dan mungkin bisa long lasting.

0: Ini kayaknya enak deh, El.
1: Jangan, Deza. Banyak micinnya itu.
0: Ah, micinnya mah biasa. Yang penting tidak kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Maksudnya kedaluarsa.
0: Iya. Emang apa bedanya?
1: Jadi, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku, Za. Yang benar itu adalah kedaluarsa, pakai E.
0: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kedaluarsa ya, El?

Alright, nomor 2, Bazzy with Eyes. Dan aku masih nungguin respon kamu yang mau ikutan gabung. Bisa langsung gabung aja di Instagram di @produ_gorontalo. Tapi mungkin kita mau melirik, melihat, dan mencari tahu dulu kali ya yang udah ikutan gabung bareng Rama di Instagram kita di @produ_gorontalo. Karena kebetulan juga malam ini tapi kita seru banget. Udah ada ternyata, ada dari Gil.ulang, teman Produ. Communication is a key, tapi kok susah ya? Why? Katanya teman Produ, ego sama gengsi. Ego sama gengsi gitu, padahal tinggal diturunin aja sedikit pasti masalahnya selesai. Iya, kenapa ya gengsi kita ini tuh benar-benar ada di ujung tanduk gitu kan? Apalagi gengsi anak-anak tanah ini ya. Para elemen-elemen tanah yang sangat-sangat kaku ini. Kenapa ya susah banget para Taurus, Capricorn, dan juga Virgo, terus juga elemen-elemen api gitu ya, kayak Aries, Leo, itu susah banget. Susahnya tuh benar-benar susah banget. Aduh, pusing deh. Padahal sebenarnya kalau kita sayang banget sama hubungan itu kan tinggal turunin aja sedikit gitu loh. Pasti bisa kok, itu bisa. Tapi I don't know why. Susah banget deh kayaknya. Kayaknya kita harus introspeksi diri deh, geng. Kita harus introspeksi diri dulu. Karena gak ada yang sempurna di hidup ini. Kalau emang benar-benar sayang, bisa yuk dikomunikasikan. Bisa yuk disampein. Bisa juga yuk untuk perlahan-lahan saling mengerti, saling memahami. Jangan diem-diem aja. Terus siapa yang akan menjelaskan rumput yang bergoyang?

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

number you are, baby, by Clean Bandit featuring Marina and the Diamonds. Dan kita spill lagi yang udah ikutan gabung bareng Rama atau Mampro 2 di Instagram di @pro2_ Gorontalo. Ada siapa aja di sana? Let me see first. Ada dari Indo Blue One katanya juga sama atau Mampro 2. Communication is a key, tapi kok susah ya? Ya karena ego sama gengsi. Padahal sebenarnya tinggal diturunin dikit aja udah selesai gitu masalahnya. Mungkin ego cowok gengsinya ke cewek gitu kan, dan cewek tuh nggak tahu kenapa ya gengsinya itu bisa melebihi tinggi badan dia masing-masing gitu. Misalnya tingginya cuma di 150 udah kayak foto Yakult gitu ya, tapi gengsinya tuh bisa tuh lebih dari 2 meter ada ada teman pro 2. Dan sebelum dia mau melakukan sesuatu tuh benar-benar kayak di pikirin berkali-kali gitu. Ujung-ujungnya mentok lagi di kayak udah kalau dia enggak mau enggak usah gitu. Padahal sebenarnya overthinking kan lu pada elah. Kenapa sih susah banget? Yang cowok juga please lah. Kalau misalnya kalian udah melihat nih siapa tuh si pacar-pacar kamu ini udah mulai bersikap atau bertingkah aneh gitu ya, jangan tunggu sampai dia benar-benar ngambek gitu loh, langsung aja. Ini malah kode-kodean, malah tunggu-tungguan siapa yang paling lama silent treatmentnya, buset dah.

Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lampu kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam, dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.

0: yuk.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kakak Fika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kak Fika.
2: Ya.
1: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
2: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung lari ke kantin.
1: Langsung ke kantin ya?
2: Iya.
1: Pasti makan milu siram dan bawang.
2: Iya, pasti.
1: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
2: Di taman.
1: Di taman.
2: Taman di depan kelas.
1: Taman kelas, depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
2: Di lingkungan sekolah.
1: Ketemunya di mana coba?
2: Di sekolah.
1: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
2: Dari pertama masuk sekolah.
1: Oh, di mos, di aula?
2: Iya.
1: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana? Dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
2: Oh, kayaknya tidak begitu. Pertama itu cuma itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
1: Oh, geng ya. Yo, oke.
2: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
1: Berarti si kamunya ini punya geng? Si dianya punya game juga.
2: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
2: Oh, dia.

0: geng gitu.
1: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
0: Iya. Iya sih. Ya begitu lah.
1: Tempat bertarungnya kan di lokasi sekolah juga. Sekolah.
0: Oh iya.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Dari jam 6

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Niki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, Dede, Mama. Bagaimana?
0: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
0: Oh, ya udah.
1: Eh, Dede, iya, Mae. Turun, Mae, ini.
0: Aduh, Bim, Bim. HP lagi, HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
0: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
2: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Alamak, kita mau pra 2, karena sekarang udah mau otw ke menit 50 dari pukul 22. Ini respon terakhir yang mau aku spill untuk program kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman pra 2. Ada siapa selain In.Blue1 dan juga Gilang? Ternyata ada dari Stefan, teman pra 2, yang katanya komunikasi is a key, tapi entah kenapa susah banget gitu ya, karena belum nemu solusi aja sih daripada debat panjang. Dan kalau udah debat panjang biasanya tuh malah gak menyelesaikan apa-apa gitu. Tambah panjang, tambah riwuh, tambah wah. Dan ditambah cewek-cewek katanya juga suka membuat hal yang bisa dibilang masalahnya tuh kecil tapi jadi gede. Iya lagi, kenapa ya kita ini ya? Agak-agak aneh. Dan itu dia teman pro 2. Semua respon udah aku spill. Jadi aku mau pamit undur diri dulu di ruang dengar kamu. Tenang aja, nanti lagu-lagu kita bakalan terus temenin kamu sampai nanti di jam 12. So make sure kamu tetap station terus di sini di 92.4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Rama pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: dive.
1: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Echo Anywhere.
1: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
2: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982.
4: Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti. Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah, dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian, dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita, rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah, ya, dalam keadaan sulit, Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

Selamat malam teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua. Kembali bersama siaran program dua dari Gorontalo mengudara di frekuensi 92,4 FM untuk edisi siar pagi hari ini. Di hari Minggu 9 Agustus 2026, berbagai mata acara akan kami hadirkan kurang dengar teman berdua sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak, ya. Sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat jemaah sekalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6, 2 rakaat setelah isya, 8, 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, 10, dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.

0: Don't go anywhere.
1: Wah, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Kamu tahu nggak, ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga, ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar, mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Hai, selamat pagi teman perdua, info perdua. Kita updatein untuk kamu pagi hari ini, hari Minggu 9 Agustus 2026, barengan Aan Saleh. Teman perdua, manajer Chelsea Xabi Alonso ngungkapin alasan klubnya memilih Indonesia sebagai destinasi tur pramusim ini, dan Alonso juga nyebutin kalau kehadiran Chelsea di Jakarta menjadi kesempatan mendekatkan klub dengan pendukung yang tersebar di Indonesia dan juga sekitarnya. Menurut Alonso juga, sepak bola berkembang menjadi olahraga global sehingga Chelsea merasakan dukungan luar biasa dari berbagai belahan dunia. Karena itu juga, Chelsea ingin membalas dukungan tersebut dengan hadir langsung serta merasakan antusiasme penggemar mereka di Indonesia besar. Dan Alonso juga menilai, teman perdua, dukungan supporter bagian penting tur pramusim dan berharap pertandingan melawan AC Milan memberikan pengalaman menarik bagi penggemarnya. Kabar dari George Martin ini memimpin dominasi Aprilia setelah memenangi balapan sprint MotoGP Inggris dengan keunggulan 1,5 detik. Ayo Ogura dan juga Marco Bezzecchi ini ngelengkapin podium, sementara Ducati gagal menempatkan pembalapnya di tiga besar. Martin memulai balapan sprint dari pole position di sirkuit Silverstone di hari Sabtu kemarin. Berdasarkan laporan dari MotoGP.com, pembalap Spanyol ini juga sukses mempertahankan posisi terdepan selepas start dan juga memimpin balapan sepanjang 10 lap. Nah, Ogura sendiri menjadi pesaing terdekat Martin sejak awal, sementara Fabio Di Giannantonio itu berada di posisi ketiga. Di Giannantonio juga mencoba menyalip Ogura di tikungan farm di lap kedua, tapi melebar dan juga kehilangan posisinya. Kabar dari dalam negeri, Dewa United Group meresmikan gedung Dewa United Academy sebagai wujud komitmen mencetak talenta basket Indonesia. Dan fasilitas ini juga diharapkan mendukung pembinaan atlet muda menuju prestasi nasional. Dewa United bangun akademi berstandar internasional di lahan 2100 meter persegi. Dengan fasilitas olahraga lengkap, gedung 3,5 lantai ini menyediakan 3 lapangan basket, 6 ring, gym, fisioterapi, museum, toko, dan juga kafe. Dan teman pro 2, untuk informasi lebih lengkapnya lagi kamu bisa akses di rri.co.id.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Ada lagi yang salah temen kamu semuanya di pagi hari ini. Kamu baru dengerin aja Post Malone dengan singlenya Semicol. Sudah ngebawa kita ke jam 6 lebih 13 waktu Indonesia Tengah. Kita bakalan finish sampai nanti di jam 10 pagi. So keep stay tune di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.

Teman berdua dengan singlenya Dusta pukul 6.20 waktu Indonesia Tengah. Masih terus barengan di sini untuk selamat pagi teman berdua. Gimana kabarnya hari ini teman berdua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan untuk kamu yang pengen tahu kabar terbaru, aku punya kabar menarik nih buat kamu para pecinta kecepatan dan juga adrenalin di sirkuit ya. Jadi pembalap andalan di ajang balap motor dunia, Juan Zarco, ini dikabarin siap kembali mengaspal nih teman kedua dan membidik target comeback-nya dalam waktu dekat di seri MotoGP dan juga di apa namanya San Marino ya. Setelah sebelumnya harus mendapatkan perawatan akibat cedera. Nah, kehadiran kembali Zarco di lintasan tentu jadi angin segar ya buat tim buat timnya serta para penggemar setianya yang udah tidak sabar lagi menyaksikan aksi akrobatik dan juga kecepatannya dia di atas motor. Dan dia ini dinilai sudah lewatin proses pemulihan dengan sangat baik dan juga siap bergabung kembali dengan para pembalap top lainnya. Langkah besar ini itu ngebuktiin mentalitas tangguh dan juga sembuh total yang ditunjukin oleh seorang atlet profesional demi bisa kembali berkompetisi di level tertinggi. Semoga proses comebacknya Zarco berjalan mulus dan dia bisa langsung menunjukkan performa terbaiknya di sirkuit nanti.

0: πάτη να μας. Άγκα και ρεπαντία. Λιτσούρο λίτε να τσάλα. Λιτσούρο λίτε να τσάλα.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Yep, thank you.
3: Oke, thank you ya. Terima kasih. Sehat selalu Ikal, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin.
1: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya di bulan puasa ini. Iya.
2: Saya hapus dulu nomornya Rian.
1: Diblok aja, diblok.
3: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih. Saya makasih loh, makasih.
1: Makasih
3: atas
1: ya
3: brandingan kali ini. Oke, silakan dijawab teman-teman.
1: Gimana?
4: Dari saya dulu ya, Kak. Mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, ya itu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih butuh, kayak baru belajar, yeah, baru yeah masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa, begitu loh Kak.
3: Betul.
1: Benar. Kalau dari Aliki gimana?
5: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih okay penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan, biasanya mama-mama kayak bilang, orang berseragam lah gitu.
1: Oh iya, mama berarti ya gitu, yang excited ya.
5: Langsung pilih kamar itu, dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya yang sejadah, dia mau kasih sama biasa gitu.
3: Waduh, iya.
4: Supaya pas turun sholat, gagah.
1: Iya, kayak Gen Halilintar gitu ya,
5: gurunya. Gitu, yang berlebihan. Mempunyai sedikit rezeki yang lebih mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward begitu di akhir bulan, di akhir Ramadan.
3: Ini nih baru bilang pemuda Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak. Jangan kayak anak-anak yang lain itu yang suka-suka flexing sepatu Dior. Gucci. Tahu kan?
1: Tahu
3: kan? Kalau Alin.
1: Alin gimana Alin?
6: Ya kalau misalnya soal baju baru memang urgen gak urgen sih Kak. Karena kalau misalnya kan cewek kan Kak biasa.
3: Kita kalau cewek.
1: Beda kalau cewek. Kalau dorang bilang nanti ada baju mau dicek di pelamari. Ada banyak sih itu.
6: Tapi itu sih misalnya kalau misalnya memang kalau lagi pengen ya beli, kalau enggak ya memang enggak sih, tergantung gitu.
5: Lagi pengen.
6: Iya. Jadi biasa pas puasa minggu pertama beda, minggu kedua beda.
3: Wah. Ya, sekalian sama mukena-mukena aja juga beda.
1: Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Oke, itu nomor 2. Ada kabar menarik lagi nih buat kamu para pecinta sepak bola dunia. Beberapa waktu lalu, Gleison Bremer ini secara tegas ya nyatain komitmen dia untuk tetap bertahan di Juventus ya. Sekaligus ngebagiin kabar positif terkait perkembangan karirnya barengan klub raksasa Italia itu. Nah, keputusan ini juga itu langsung ngejawab berbagai spekulasi dan juga rumor transfer yang sempat beredar luas mengenai masa depannya di lapangan hijau. Sebagai salah satu pilihan utama di lini pertahanan, keberadaannya dia ini tentu sangat dibutuhin oleh tim untuk ngadepin berbagai kompetisi ketat musim ini. Ya. Jadi sikap loyal dan juga profesional yang ditunjukin oleh Bremer ini jelas kayaknya yang ngebuat para pendukung setia Juventus merasa lebih tenang dan juga antusias. Semoga komitmen ini juga bisa diiringin dengan performa maksimal ya di setiap pertandingan sehingga keluar jadi juara nantinya.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang.

Oke, nomor 2 kamu dengerin lagunya Bibi Rexha with I Like You Better Than Me. Dan pagi-pagi gini kayaknya emang paling bener butuh asupan yang tangguh-tangguh buat modal ngejalanin hari ya, teman pro 2 ya. Mulai dari segelas kopi yang strong banget buat melek gitu kan, sampai sarapan porsi kuli biar perutnya enggak mendadak keroncong pas lagi asik-asiknya nugas atau juga kerja gitu kan. Kalau ngomongin soal tambahan amunisi yang tangguh nih, ada kabar super hot nih dari bursa transfer sepak bola. Dari artikel KBRN yang baru aja kulihat pagi ini, klub raksasa Liga Inggris Arsenal pagi aja, baru-baru aja ini ngasih kejutan nih. Yep, mereka ini resmi ngedatengin amunisi baru yang gak kaleng-kaleng, yaitu Guimarães, sang gelandang tangguh yang udah siap beraksi. Jadi kehadiran Guimarães ini juga jelas jadi angin segar buat, apa ya istilahnya, memperkuat lini tengahnya The Gunners gitu teman berdua. Jadi dengan skill dan juga fisiknya yang terkenal ngeyel pas duel rebutan bola, dia diyakinin bakalan jadi pembeda dan bikin permainan Arsenal makin solid dan juga kokoh dan juga susah ditembus lawan ya, gak seperti yang sebelah.

0: Hey, ngapain, Din?
1: Lagi bikin chia pudding.
0: Wis, enak tuh.
1: Enak dong. Sehat lagi. Ini kan superfood.
0: Hah? Superfood apaan?
1: Loh, kamu nggak tahu? Ini tuh lagi booming, tren makan sehat gitu, kayak quinoa, avocado, chia seed, gitu.
0: Ini juga aku lagi makan superfood.
1: Nah, itu kan gorengan.
0: Iya, tapi kan enak. Super murah, super bikin gendut.
1: Beda lah, superfood itu makanan sehat, nggak kayak gorengan.
2: Iya, super mahal juga kan.
3: Kebanyakan lihat tren di TikTok sih. Superfood itu makan

0: asli Indonesia juga. Kayak tempe, ikan, kacang-kacangan, jauh lebih murah dan pasti sehat.
1: Oh gitu ya. Yaudah deh, besok-besok aku bikin puding tempe aja kali ya.
0: Ya gak gitu juga kali.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, seperti biasanya kita update info cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk pagi hari ini di hari Minggu 9 Agustus 2026. Dan kali ini kita sudah ada kakak perakirawan Riri Ardia Febriani dengan update info cuaca.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Minggu 9 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan, dan pada malam hari hingga dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%, arah angin dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal dengan arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 20 hingga 36 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal dengan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 32 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

spesial song buat kamu semuanya, teman berdua, untuk pagi hari ini di hari Minggu yang cerah dan kayaknya belum ada anginnya. Nanti tengah hari tua baru itu angin. Teman berdua, tanggal 9 Agustus adalah Hari Masyarakat Adat Sedunia atau yang dikenal dengan International Day of the World's Indigenous Peoples. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuman peringatan buat orang tua atau juga tetua adat ya. Justru momen ini super relevan buat kita anak muda. Apalagi tahun ini temanya itu Honoring Indigenous Midwives, Safeguarding Life and Wellbeing. Menghormati bidan adat yang menjaga yang menjaga kehidupan dan juga kesejahteraan. Tapi bukan cuma itu aja, tahun kedua, fakta mencengangkan, 476 juta masyarakat adat di 90 negara menyumbang kurang dari 5% populasi dunia. Tapi 15% dari kelompok termiskin justru berasal dari mereka. Dulu mungkin ya, bayangan kita itu tentang masyarakat adat adalah orang-orang yang tinggal di pedalaman, jauh dari teknologi. Tapi sekarang banyak pemuda adat yang justru jadi gak ada terdepan gitu, memanfaatkan media sosial untuk perjuangan loh, teman berdua. Jadi kita mau ngebahas tentang ini ya, sampai nanti di jam 9 pagi. Kamu tahu gak kalau pemuda adat juga aktif di medsos? Apa yang paling kamu kagumin dari semangat pemuda adat menjaga tanah leluhur dengan cara kekinian? Kamu bisa spill sama kita di pagi hari ini, teman berdua, di Instagram kita @pro2_gorontalo, di WhatsApp 08114433 tiga kali, dan di telepon aja 08121592. Aku tungguin sampai nanti di jam 9 pagi.

0: Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Kamu mau dengerin lagunya Bro Elito, teman Pro 2, Mayan Suricio from Welcome Home. Fresh music only untuk kamu. Kali ini kita punya Cindy Bernadette featuring Agatha Baby dengan single terbarunya Sulder.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Semoga ya, siapa aja yang nonton video ini jadi orang yang paling disayang di pertemanannya, jadi yang paling dicari pas lagi nongkrong, jadi orang yang selalu bikin semua orang tuh seneng kalau lagi duduk barengan sama doi, jadi tempat ngobrol dan curhat ternyaman tanpa judging dan juga solutif, jadi yang bisa ngeblend sama siapa aja tapi tetap jadi diri sendiri. Asli deh pokoknya, jadi ikon lingkungan sosial pertemanan yang sehat di mana aja. Karena selalu bisa jadi a good listener, suka berbagi ilmu, kasih perhatian dan nyemangatin siapa aja yang membutuhkan, selalu ngedorong buat teman-temannya nyelesain konflik, udah gitu konsisten dan jujur.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Awas, awas, ada musuh 105. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara!

Oke, teman berdua, siapa sangka nih ya, anak muda adat sekarang itu bukan cuman pandai ngejaga hutan, tapi juga jago bikin konten, ya. Ceritanya di Ketapang nih, Kalimantan Barat, ada forum jurnalis warga Ketapang, sekelompok pemuda adat yang dilatih pakai kamera, media sosial, dan juga storytelling untuk menyuarakan isu lingkungan dan juga masyarakat adat. Jadi mereka nggak cuman jago nge-tweet, tapi juga ngeliput langsung isu-isu di desa mereka, mulai dari transparansi anggaran desa, ada juga kampanye penanaman modal lagi, penanaman pohon gitu kan, sampai apa namanya, melestarikan budaya lewat festival. Juga kalau misalnya dari luar negeri, itu ada tuh di Filipina ya, ada Alianza Tigil Mina yang latih 20 pemuda adat dari komunitas terdampak tambang untuk jadi jurnalis lingkungan. Hasilnya, mereka bikin Facebook page kolektif, bikin konten dan juga bahkan ngadain lokakarya media di komunitas mereka sendiri. Intinya dari hutan ke FYP, dari adat ke media sosial, ini bukan soal eksis, tapi juga soal menjaga tanah leluhur dengan cara yang kekinian. I'm lost.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.